0: di minumnya.
1: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
0: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
1: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak, dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di Ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
7: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 17 Mei 2025 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan
1: kajian. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan Presiden, bantuan kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban Presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban Presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkat itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu no. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi satu miliknya dari Bia dengan Hidupku Indah. Hidup indah kalau semuanya aman gitu pendengar ya. Dan kalau soal aman mengamankan, nah ini satu yang juga jagonya tentunya pendengar ya. Satreskrim Polres Sekadau mengamankan seorang pria berinisial HS yang berusia 37 tahun terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir. Jadi Kasat Reskrim Polres Sekadau Ibtu Zainal Abidin mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan pada Senin 25 Mei 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di Nangamongko, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, di mana beliau menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 14 Mei 2026 di sebuah kantor pembiayaan di Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula saat korban berinisial R yang berusia 38 tahun mendatangi tempat kerja suaminya untuk menanyakan alasan tidak pulang ke rumah pada hari libur. Jadi percakapan keduanya kemudian berujung cekcok. Jadi dalam situasi tersebut, HS diduga melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tumpukan berkas yang berada di meja kerja hingga korban mengalami luka dan juga memar pada bagian wajah. Jadi setelah menerima informasi mengenai keberadaan HS, personil Satreskrim bersama dengan personil unit Reskrim Polsek Nangataman bergerak menuju lokasi yang kemudian mengamankan yang bersangkutan tanpa perlawanan. Jadi Zainal mengungkapkan dalam penanganan perkara tersebut polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, kemudian satu bundel kertas yang diduga digunakan saat kejadian, serta sebuah telepon genggam. Dan itu dia pendengar, informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu
2: ngatur mimpi orang.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Kalau dengar kata hilirisasi, yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru. Mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapa aik pamik roh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut kembali pendengar dengan informasi di pagi hari ini terkait dengan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan pada Rabu 27 Mei 2026 itu terpantau relatif stabil meskipun dalam momen Hari Raya Idul Adha. Dan memang beberapa komoditas seperti cabai merah itu masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan juga cabai keriting. Dan di sini menurut salah seorang pedagang sayur, Tony mengatakan bahwa secara umum harga sayuran itu masih dalam kondisi normal dan kenaikan ini hanya terjadi pada cabai besar dan juga cabai keriting. Sementara untuk cabai rawit itu masih mengalami penurunan harga. Dirinya menyebut bahwa harga cabai rawit saat ini berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai keriting itu naik hingga Rp100.000 per kilogramnya. Dan untuk komoditas sayur seperti sawi itu berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan per ikat itu dijual dengan harga Rp5.000. Dan untuk bayam itu dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Dan Tony juga mengatakan bahwa untuk momen Idul Adha ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap harga bahan pangan di pasar. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Listrik sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, apabila tidak menggunakannya secara tepat dan sesuai aturan atau hati-hati, listrik bisa jadi membahayakan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada baiknya kita waspadai dan kenali peralatan listrik di rumah, instalasi listrik, serta aset PLN yang dekat dengan kita, seperti gardu listrik, trafo, tiang listrik, instalasi PLN, dan jaringan listrik. Potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat bisa terjadi, salah satunya karena memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan listrik padam. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar, terkait dengan Menteri Agama atau Menak yang ungkap tingginya antusias non-muslim salurkan hewan kurban di Istiqlal. Dan hal ini disampaikan melalui rri.co.id pendengar, di mana animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal di Jakarta itu cukup tinggi. Dan itu disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, di mana Nasaruddin mengatakan bahwa Idul Adha identik dengan bulan berbagi, sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Oleh karena itu, di sini disampaikan bahwa antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal juga cukup tinggi pendengar. Dan masyarakat non-muslim itu sendiri menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Walaupun demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat Islam. Dan Masjid Istiqlal juga menerima hewan kurban dari institusi atau perusahaan, termasuk gereja katedral di Jakarta yang turut menyumbangkan sapi kurban. Dan Nasaruddin juga mengatakan bahwa data dari jumlah hewan kurban hingga hari pelaksanaan Idul Adha itu sebanyak 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba, di mana termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Raka Buming Raka seberat 1,2 ton. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terutama bersama saya Andri Widianto. Dan nanti akan ada penyiar selanjutnya yang menemani Anda pendengar di jam 10 pagi sampai dengan nanti jam 3 sore. Nanti kita bergeser ke sesi selanjutnya dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekaligus sekali lagi saya Andri Widianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buddha. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

Selamat siang pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak siang ini, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita buka bersama pendengar ya, dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila. Kami hadirkan beragam program menarik untuk ruang dengar Anda pendengar. Kita akan mulai dengan Kita Indonesia. Kemudian akan kami hadirkan juga dinamika olahraga. Langsung nanti informasi-informasi olahraga relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Musik dan informasi, dan juga berhubung hari ini masih dengan suasana Hari Raya Idul Adha begitu ya. Nanti setelah azan juga akan kami putarkan takbiran. Kemudian kita akan obrolkan kuliner ya di opsi obrolan siang. Mungkin kita akan membahas sedikit mengenai pengolahan daging kurban yang mungkin sudah Anda terima peringat atau sedang dipotong-potong saat ini begitu ya. Warta berita siang Indonesia banget juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Semoga bahagia selalu pendengar ya, dan kami masih temani Anda dengan program-program dan juga informasi untuk temani Anda yang sedang berlibur ya, atau sambil menyiapkan daging kurban begitu ya. Ada yang masih memotong-motong mungkin, atau yang ada yang sudah mulai memasak daging hasil kurbannya. Nah, pendengar, kami juga mau update mengenai selain daging nih ya, kita juga mau update sayur. Jangan lupa makan sayur ya pendengar ya. Di mana harga sayur dan telur relatif stabil ya dari harga pasar. Dan hanya cabai keriting nih yang harganya agak naik pendengar ya. Nah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin pendengar terpantau relatif stabil meski dalam momen Hari Raya Idul Adha. Walau demikian, beberapa komoditas seperti cabai ya ini masih mengalami kenaikan harga, terutama pada cabai besar dan juga cabai keriting. Salah seorang pedagang sayur, Tony, mengatakan secara umum harga sayuran masih dalam kondisi normal. Kenaikan harga hanya terjadi pada cabai besar dan juga cabai keriting, sementara cabai rawit justru mengalami penurunan harga pendengar. Nah, ia juga menyebut bahwa harga cabai rawit saat ini berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai keriting ini naik pendengar ya, hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Padahal cabai keriting ini paling banyak ya digunakan, apalagi untuk olahan-olahan daging ya. Mungkin ada yang ingin membuat seperti disambal begitu ya. Nah, ini pastinya akan agak kesulitan begitu ya dengan harga cabai keriting yang naik ini pendengar. Nah, untuk komoditas sayuran, harga sawi berada pada kisaran Rp15.000 per kilogram. Maksud kami Rp15.000 ya, hingga iya benar, hingga Rp20.000. Sedangkan per ikatnya dijual Rp5.000. Adapun ayam dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per kilogram bayam, maksud kami. Kalau ayam tidak mungkin 15.000 ya. Nah, Tony juga menambahkan momentum Idul Adha ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap harga bahan pangan di pasar. Sejumlah sayuran yang paling banyak dicari masyarakat menjelang Idul Adha memang ya tetap ada, seperti sayur-sayuran kacang panjang, kemudian terong. Cabai ini juga banyak mencari peringatnya, cabai besar, dan ia juga memastikan distribusi barang terutama produk lokal ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu, kalau misalnya kita lihat telur ya, dari pedagang telur juga mengatakan bahwa harga telur ayam juga masih stabil dan belum mengalami kenaikan di momen Idul Adha. Harga telur memang stabil, beda dengan harga pangan segar seperti sayur. Ia menjelaskan pasokan telur ini berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Saat ini harga telur ayam negeri dijual sekitar Rp2.100 per butir, sedangkan untuk telur ayam kampung mencapai Rp3.300 per butir.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Kali ini pendengar informasi haji kami update ya, dari Wakil Menteri Haji dan Umroh menuju dan juga meninjau langsung tenda Jemaah Haji Indonesia di Mina menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina Armuzna ya, pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Kita juga ingin tahu ya bagaimana situasi saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pendengar ya. Tentunya dalam kunjungan ke tenda Jemaah Kloter BTH 17 asal Kota Pontianak yang melaksanakan tarwiyah ke Wamen Haj ini menyapa para jemaah sekaligus memastikan kesiapan layanan menjelang wukuf di Arafah kemarin. Di mana Wamen Haj Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah Indonesia. Ia juga meminta maaf apabila masih terdapat pelayanan yang belum berjalan maksimal selama proses penyelenggaraan haji. Menurutnya, pemerintah terus melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan haji, khususnya pada fase Armuzna yang menjadi puncak pergerakan jemaah haji Indonesia begitu ya. Sementara itu, Ketua Rombongan 6 Kloter BTH 17 asal Kota Pontianak, Rus Daniar, mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah, terutama dalam aspek komunikasi dan pendampingan jemaah sejak di tanah air hingga sampai ke Mekah. Ia juga menilai layanan transportasi menuju Mina dan Arafah ini berjalan cukup baik karena seluruh jemaah mendapatkan tempat duduk di dalam bus meski jumlah armada masih terbatas sehingga sempat menimbulkan antrean keberangkatan. Kita doakan bersama pendengar ya, saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang mungkin saat ini sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, semoga lancar semuanya dan selamat sampai balik ke Indonesia dan menjadi haji yang mabrur.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
1: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
0: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
1: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
0: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
0: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
1: Oke, siap.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lagi salah tangan, terus juga shutter block-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangin itu pasti akan lebih sulit dan ya, saya rasa sudah menang.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pontianak siang ini.
1: Anda kembali bersama kami di RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak informasi-informasi olahraga dari Dinamika Olahraga pendengar yang kita relay dari Pro 3 berjaringan seluruh Indonesia. Kini saatnya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan update informasi-informasi menarik untuk Anda. Dan hari ini nanti azan zuhur pendengar ya. Untuk wilayah kota Pontianak hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026, azan zuhur akan berkumandang pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda yang bersiap-siap menunaikan ibadah salat zuhur. Kami hadirkan beragam musik dan informasi untuk teman-teman Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Rilas panggilan sidang nomor 134 PDT.G/2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Kami masih temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 ya, kita berbicara di opsi obrolan siang. Kami akan membahas mengenai olahan daging kurban ya, yang bisa Anda olah menjadi beberapa kuliner sehat tentunya pendengar ya, saat Hari Raya Idul Adha seperti saat ini. Nah tentunya momen Idul Adha selalu identik ya dengan kebersamaan dan berkelimpahan daging kurban biasanya ya. Namun saking banyaknya daging kurban, atau alhamdulillah dapet lah misalnya pendengar ya, sampai bingung gitu ya mau dibuat apa nih kira-kira nanti daging kurban. Kurbannya, sampai kita nanti ingin menyantap hidangan lezat tapi tetap menjadi kesehatan tubuh yang prioritas utamanya begitu ya. Nah, kami punya beberapa rekomendasi olahan daging kurban yang lebih sehat namun tetap memanjakan lidah. Melansir dari berbagai sumber ya pendengar, dari panduan pola makan sehat Kementerian Republik Indonesia juga kami lansir mendengar. Yang pertama, ini yang baru saja Fatih nikmati kemarin ya, yaitu sup daging bening yang menyegarkan. Jadi tanpa santan-santanan ya, benar-benar. Apalagi kan daging yang diterima saat Hari Raya Idul Adha ini mempunyai kualitas yang udah jelas bagusnya begitu pendengar ya, karena memang sesuai dengan syariat begitu ya, belum lagi memang dapatnya daging tanpa tulang biasanya gitu ya. Nah, alih-alih menggunakan santan kental yang tinggi lemak jenuh, coba untuk mengolah daging menjadi sup bening yang kaya akan rempah. Dengan menambahkan potongan wortel, kentang, dan seledri, Anda tidak hanya mendapatkan protein dari daging tetapi juga serat dan vitamin dari sayuran. Dan tentunya air rebusan yang kaya akan rempah seperti jahe, cengkeh, ini juga berfungsi menghangatkan tubuh secara alami ya, serta membantu melancarkan pencernaan setelah seharian menyantap hidangan berat. Nah, ini bisa jadi rekomendasi juga untuk Anda pendengar ya. Jadi ini boleh nih dah siang-siang ini menyiapkan bumbu-bumbunya sembari menanti dagingnya datang ke rumah, nanti datang sendiri begitu ya. Baik, lanjut kita ke rekomendasi selanjutnya. Ada sate tanpa lemak ya, dengan bumbu kacang yang minimalis. Lagi-lagi kita tidak terlalu banyak-banyak ya bumbunya pendengar. Tadi kan udah diinfoin kalau harga cabai merah, cabai keriting ya, agak mahal ya. Rp100.000 tuh per kilogram ya, lumayan ya pendengar. Nah, kalau kita bahas soal sate, ini tentunya salah satu menu yang selalu ada ya setiap Idul Adha. Namun Anda bisa membuatnya lebih sehat dengan membuang bagian gajihnya atau lemaknya begitu ya, sebelum menusuknya. Walaupun memang kalau misalnya daging sate ini dagingnya dicampur dengan, kadang kan dikombinasiin ya dengan lemaknya tuh biar bikin dia makin harum, makin nikmat. Tapi untuk Anda yang mungkin memang ingin mengurangi lemak dan ingin lebih sehat, boleh lemaknya disingkirkan saja begitu pendengar ya. Gunakan teknik memanggang yang tidak sampai gosong atau menghitam untuk menghindari zat karsinogenik. Nah, untuk bumbunya sendiri cobalah mengurangi penggunaan kecap manis berlebih ya. Memang sih nikmat sekali ya tuh kalau misalnya kecap manisnya banyak begitu ya. Tapi boleh diganti dengan mie kecap manisnya, jangan terlalu banyak begitu ya. Ganti bumbu kacang yang digoreng dengan bumbu siram yang lebih encer dan segar agar asupan kalori tetap terjaga. Masih ada beberapa rekomendasi olahan kuliner saat Idul Adha seperti ini pendengar ya, di saat daging kurban yang alhamdulillahnya ada begitu ya. Nanti kami masih akan bahas lagi beberapa rekomendasi untuk Anda. Masih ada tongseng, masih ada daging bakar bumbu marangi. Dengarnya juga enak ya pendengar ya. Jam-jam rawan di jam makan siang. Jangan lupa makan siang. Nanti kami akan hadir lagi kembali temani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238 garis miring PDT.G garis miring 2025 PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat, lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 12 Mei 2026. Jurusita Ali Aspar.
1: Kami masih temani Anda pendengar dengan obrolan siang. Kali ini kita masih membahas mengenai beberapa rekomendasi kuliner sehat yang dapat Anda olah dari daging kurban pendengar ya. Sekarang kita ke tongseng tanpa santan ya, ganti dengan kemiri bisa pendengar ya. Ingin rasa gurih tongseng yang otentik tapi takut kolesterol naik? Nah, Anda bisa mengganti santan dengan kemiri yang disangrai dan dihaluskan atau menggunakan suhu rendah lemak atau menggunakan susu rendah lemak ya sebagai pengental. Tekstur kental yang dihasilkan ini tetap memberikan sensasi creamy yang lezat tentunya. Jangan lupa juga untuk memperbanyak irisan kol dan tomat segar di akhir proses memasak untuk memberikan keseimbangan nutrisi dan rasa segar di setiap suapan. Nah, ini satu lagi pendengar ya. Kemudian ada juga rekomendasi selanjutnya, yaitu daging bakar bumbu marangi yang kaya akan rempah. Daging sapi atau kambing, hewan kurban ya, ini bisa diolah dengan cara dimarinasi menggunakan bumbu rempah yang kuat seperti ketumbar, lengkuas, dan sedikit air asam jawa. Ini kan juga memakan waktu ya untuk memarinasi, jadi pendengar boleh menyiapkan bumbunya mulai dari sekarang. Memasak dengan cara dibakar atau dipanggang dalam oven, ini tentunya dapat meminimalisir penggunaan minyak goreng. Jadi kalorinya juga lebih rendah tentunya pendengar. Rempah-rempah dalam bumbu marangi ini bukan sekedar penambah rasa, tetapi juga memiliki sifat anti-inflamasi yang baik bagi tubuh saat mengonsumsi protein hewani dalam jumlah yang cukup banyak. Kami masih punya beberapa rekomendasi lainnya untuk Anda yang ingin mengolah olahan daging kurban ya, setelah menerima daging kurban tentunya. Masih merekomendasikan juga dari diet sehat jantung dari American Heart Association terkait dengan pengolahan daging merah. Kita akan bahas lagi beberapa waktu yang akan datang pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Masih membahas rekomendasi olahan kuliner sehat saat Hari Raya Idul Adha ya, dari daging kurban yang sudah kita peroleh pendengar. Anda juga dapat mencoba oseng daging mungkin ya. Ya, mengingat cabai memang lagi mahal ya pendengar, tapi boleh nih menggunakan cabai hijau. Dengan rasa yang sedikit pedas tentunya, oseng daging cabai hijau ini menjadi pilihan praktis ya. Gampang juga, dan gunakan teknik menumis dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, lalu tambahkan banyak bawang putih dan bawang merah sebagai penguat rasa alami. Tentunya bawang putih ini dikenal luas ya, memiliki khasiat yang dapat membantu menjaga kadar kolesterol dalam darah, sehingga sangat cocok nih disandingkan dengan olahan daging merah. Kemudian untuk Anda yang mungkin agak ingin bereksperimen begitu pendengar ya, bisa tuh coba steak daging rumahan lah ya, dengan sayuran kukus. Nah, mengolah daging kurban untuk jadi steak ini sebenarnya sudah ramai ya, beberapa konten kreator jangan juga

porsi sayuran ya, atau buah-buahan segar sebagai pendamping di meja makan. Memang sih makan daging itu juga udah ada seratnya, tapi kita tetap butuh yang namanya serat dari buah dan sayur. Mengonsumsi buah yang tinggi vitamin C dan serat seperti nanas, jeruk, atau apel ini juga sangat dianjurkan, pendengar. Serat ini membantu mengikat lemak di saluran pencernaan, sementara enzim dalam buah tertentu seperti buah nanas tadi ya, ini juga dapat membantu memecah protein daging agar lebih mudah dicerna oleh lambung. Itu dia pendengar ya, beberapa rekomendasi olahan kuliner saat Idul Adha seperti ini. Tentunya juga kami updatekan sumber inspirasinya dari tips nutrisi Idul Adha dari ahli gizi klinis terkait dengan teknik memasak rendah lemak. Setelah ini beberapa saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita siang untuk temani Anda pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Dari atas. Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Pemerintah Kota Pontianak pastikan hewan kurban layak dikonsumsi.
6: Sudah dilakukan oleh dokter hewan untuk memastikan hewan tersebut layak disembelih dan dikonsumsi. Itu yang paling penting.
5: Kontes arwana tingkatkan ekspor dan ekonomi Kalimantan Barat.
7: Prinsipnya kita sangat mendukung ya untuk penangkar-penangkar, bahkan untuk program ekspor ke luar negeri juga kita sangat mendukung.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita siang ini. Edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, pemerintah Kota Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam keadaan kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Berikut laporannya.
6: Sudah dilakukan oleh dokter hewan untuk memastikan hewan tersebut layak disembeli dan dikonsumsi, itu yang paling penting.
8: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Edi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembeli dan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Edi Kamtono, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban.
6: Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang lalu ya, hewan ini sehat-sehat ya, layaklah untuk sebagai hewan kurban.
8: Terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, Edi Kamtono menyebut pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan. Data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan diumumkan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Praitno menyebut sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembeli, mulai dari kedatangan hingga setelah disembeli.
9: Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kami Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak telah membentuk tim, namanya Tim Pengawasan Pemotongan Ternak Hewan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Di dalam tim itu kami diperkuat sebanyak 38 orang. Dari 38 orang itu nanti kami akan diperkuat oleh 12 orang dokter hewan. 6 orang dari Dinas Pangan, kemudian nanti ada 3 dokter hewan yang kami minta bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi. Kemudian kami juga melibatkan 3 orang dokter hewan swasta.
8: Irwan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar hingga memberikan keberkahan bagi Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, kenaikan harga bahan baku plastik ini mulai berdampak pada para pedagang minuman es di sekitar kawasan Untan. Salah satu seorang penjual es mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual karena harga gelas plastik dan sedotan mengalami kenaikan. Berikut laporannya.
10: Kenaikan harga plastik turut dirasakan para pelaku usaha minuman di Kota Pontianak. Salah satunya diungkapkan oleh pedagang es bernama Siska yang sehari-hari berjualan di kawasan Untan. Menurut Siska, lonjakan harga bahan kemasan memaksa dirinya menyesuaikan harga jual produk. Sebelumnya minuman jenis TS dijual seharga Rp3.000, kini naik menjadi Rp4.000. Tak hanya menaikkan harga, ia juga mengaku harus mencari alternatif kemasan yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Mulai dari penggunaan gelas plastik hingga sedotan yang kini harganya meningkat cukup signifikan.
11: Ya, jadi kan sehari-hari kan jualin tanda kabang, jadi SKG kan harganya Rp5.000, sama TS-nya Rp3.000. Semenjak plastik ini naik, kami cuma naikin TS-nya harganya jadi Rp4.000, jadi dari Rp3.000 jadi Rp4.000. Sama kualitas dari plastiknya kami pakai yang agak minim dikit, nggak pakai yang kayak biasanya. Contohnya kayak kami biasa pakai gelas yang mereknya Bintang Laut, atau ada yang merek yang lebih murah lagi, kami pakai yang lebih murah lagi. Terus sama sedotan juga mahal sekarang ya kak abang ya, dari harga yang Rp10.000 jadi Rp14.000.
10: Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil harus lebih selektif dalam memilih bahan baku untuk berdagang. Meski demikian, Siska tetap berusaha mencari peluang dalam meningkatkan omset usahanya. Dengan ikut serta dalam event besar seperti Pekan Gawe Dayak dan event lainnya. Wilhelmus melaporkan.
12: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, potensi ikan arwana asal Kalimantan Barat tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga sumber devisa. Melalui ajang internasional di Pontianak, peluang ekspor komoditas unggulan ini kembali diperkuat. Berikut laporan selengkapnya.
13: Ajang APPS Internasional Arwana Kontes yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, menampilkan ratusan ikan arwana berkualitas dari berbagai daerah. Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Mayin Internasional ini tidak hanya menjadi ajang kontes, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat arwana dunia. Dari habitat aslinya di Kapuas Hulu, arwana merah Kalimantan Barat dikenal memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Setiap tahun, ekspor arwana dari Kalimantan Barat bahkan mampu mencapai ratusan ribu ekor dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan menyebut, potensi besar ini perlu didukung dengan regulasi yang memudahkan para penangkar menembus pasar ekspor.
7: Pada prinsipnya kita sangat mendukung ya, untuk penangkar-penangkar, bahkan untuk program ekspor ke luar negeri juga kita sangat mendukung. Cuma memang regulasi ya, dan kita siapkan semaksimal mungkin. Kedepannya kita akan buat regulasi yang memang untuk berpihak kepada penangkar-penangkar, supaya mereka mudah melakukan ekspor ke luar negeri.
13: Pemerintah daerah menilai penguatan regulasi menjadi kunci agar potensi arwana dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat pelaku usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, arwana Kalimantan Barat diharapkan semakin kompetitif di pasar global sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah. Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ digelar setiap tahunnya dan meniadakan melaksanakan seleksi Tilawatil Quran atau STQ. Kita simak laporannya.
14: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ setiap tahunnya. Berbeda dibanding sebelumnya yang menggelar secara bergantian MTQ dan seleksi Tilawatil Quran atau STQ. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengatakan di tingkat nasional pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ dan MTQ digelar setiap tahun secara bergantian. Namun di Kalimantan Barat sejak kepengurusan LPTQ tahun 2019 muncul berbagai masukan dari pengurus agar pelaksanaan MTQ dilakukan setiap tahun tanpa lagi bergantian dengan STQ. Menurut Andi Musa, usulan tersebut muncul karena MTQ dinilai lebih lengkap dan mampu mengakomodasi seluruh cabang perlombaan. Dalam MTQ terdapat 9 cabang lomba dengan total 27 golongan perlombaan yang dapat diikuti peserta dari berbagai daerah.
15: Selang-seling, jadi kalau tahun genap itu adalah pelaksanaan MTQ, tahun ganjilnya adalah namanya STQ. Okay. Nah, tetapi sejak kami diberi amanah memimpin MTQ apa LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, ada saran masukan dari pengurus, sebaiknya kita MTQ aja Pak tiap tahun. Jadi jangan lagi pakai istilah STQ. supaya seluruh cabang lomba MTQ itu di semuanya diperlombakan.
14: Sementara pada pelaksanaan STQ, sejumlah cabang lomba tidak dipertandingkan. Misalnya pada cabang tilawah hanya mempertandingkan golongan anak-anak, sehingga kesempatan peserta untuk tampil menjadi lebih terbatas. Adi Musa berharap pola pelaksanaan MTQ tahunan dapat terus berjalan sehingga seluruh cabang perlombaan dapat dipertandingkan secara maksimal di daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: Bagas.
1: Ya.
0: Charger aku mana?
1: Oh iya, aku lupa mau kembalikan.
0: Sekalian, pulpen sama gelas aku itu juga belum dikembaliin. Udah dari minggu lalu loh kamu minjemnya.
1: Iya, maaf ya Nay. Aku langsung balikan deh semuanya sekarang ya.
0: Ingat Gas, pinjem itu boleh, tapi kembalikan itu wajib. Biar barang orang lain tuh ndak hilang atau rusak.
1: Iya Nay, oke. Siap. Mulai sekarang aku bakal lebih ingat ya. Pinjem boleh, tapi kembalikan itu tanggung jawab, oke?
0: Oke.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
5: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Indonesia banget ya, untuk dengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Pendengar, silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Kita ke penelpon pertama. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, Bang Pati.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra kah ini?
1: Iya betul. Pandai dah ya.
0: Ah, awalnya tadi kayak siapa nih ya gitu.
1: Kenal ya.
0: Rupanya Bang Hendra. Apa kabar?
1: Jadi Pontianak.
0: Ini lagi panas-panasnya nih Pontianak nih, Bang.
1: Sama lah Pati.
0: Berapa hari ini memang belum ada hujan sih. Kemarin hujan ya, pas sholat Id.
1: Kemarin hujan, pas hujan juga.
0: Oke, deh, siang ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita nih, Bang?
1: Cewek siapa tuh cewek?
0: Penyanyi wanita, pasti bacain dulu ya. Di sini ada Kesha Lefronka dengan Musaja, Fatin Berhenti Mencintai, Sabrina Lianor Sembuh Kembali, Maria Pudesa Pernah Berjuang, Rosa Sekali Ini.
1: Fatin ya, Berhenti Mencintai.
0: Boleh. Sapa salam buat siapa nih Bang Hendra?
1: Nah, kita salam anu ya. Untuk Wardi yang ada di Sungai Rengah. Buat Bang Yahya di Wajo. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Bang Awi di Kobar. Untuk Bang Japar sama Kak Nila yang ada di Tangerai. Buat Makam sama Bu Ana. Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn. Terus buat Bang Amin Sanjaya. Buat Pak Karim Jakang 2. Buat Bang Jakang Suara. Buat Pak Longdol. Buat Mak El di Jongkat. Terus buat siapa ini ya? Buat Manjang Siti. Sama emailnya. Terus buat siapa ini ya? Koko Ali. Untuk Bang Jakang Suara sama Anissa di Uka. Untuk semua lah ya Bang Pati ya.
0: Iya Bang.
1: Untuk Aura Pak Mok tuh lupa ya malah nyenggol dia tuh.
0: Iya.
1: Buat Bang Pati, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu gitu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra membuka kebersamaan kita ya. Kita lanjut di penelpon di WhatsApp ada Bang Jafar. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam Bang Jafar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, siapa sih gimana kabarnya?
0: Kabar baik sehat juga, ya? Alhamdulillah. Siang ini mau dengar lagu dari koleksi pria atau wanita nih, Bang Jafar?
2: Pria, ada putih.
0: Kita punya Mahen, Nyaman Yang Kupilih, Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, Judika, Andai Sampai Akhir Usia, Cakrakan, Tak Sejalan, Budi Doremi Ada Untukmu, Ivan Seventeen, Janji Hati.
2: Cakrakan ya?
0: Cakrakan, boleh. Sekalian sapa salamnya untuk siapa nih, Bang?
2: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu, innalaihi wa inna ilaihi raji'un, mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
2: Aura Pak Moknya, Anis Manila, Bu Ana, Amoy sama Mbak Umi sehat selalu, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Nimarani, Kak Ima Selva, sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Imel, Manjang Siti, buat Makam, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haji, buat Indra, Pak Long Saleh, buat Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Darul, Mael, Bang Dino, Pak Usu Usri, buat Kak buat Kak Sri sama Putra Tanhulnya, buat Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Bang Halimin, Bang Ute, Imana Bella, Bang Pawadi, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas, buat semua-semuanya Bang Pati, buat Bang Pati, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya sudah membersamai. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang, Abati. Indonesia iya. banget.
0: Selamat siang juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ya, Abati?
3: Siapa nih ya?
0: Bu Ana ke?
3: Iya.
0: Apa kabar Bu Ana? Masak apa tuh?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat-sehat ya. Masak apalah Bu Ana tuh?
3: Nah, masak daging lah pasti hari ini.
0: Dibuat jadi apa tuh?
3: Dibikin rendang.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Adalah rezeki kemarin ya, kasih.
0: Sampai sini aroma rendang itu.
3: Oh iya, mati. Jauh lah ya.
0: Jauh, dia melintas sampai sini kan. Siang ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita nih?
3: Wanita ya, Pati.
0: Oke, Pati bacain dulu ya. Lah, terputus kah? Terputus dong, Bu Ana. Aduh, apa nanti Pati pilihin aja ya? Boleh lah, nanti Pati pilihin lah dari untuk Bu Ana. Kita ke penelpon dulu nih, ada Cik Nur. Selamat siang, Cik Nur.
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Indonesia Arpati. Banget.
4: Yang baik hati menyenangkan hati.
0: Cik Nur.
4: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Cik Nur?
4: Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah baik-baik nih.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Selalu yang pasti dengar nih. Ceria selalu sepanjang hari.
0: Alhamdulillah.
4: Harus itu.
0: Benar.
4: Benar, semangat-semangat kan? Walau panas membara.
0: Panas.
4: Di sana panas juga Kak Pati?
0: Lagi panas juga nih di Pontianak.
4: Cik Nur. Di sini panas juga nih. Panas sangat terik.
0: Iya terik.
4: Lagu cewek tadi Pati?
0: Kita bacain lagi ya. Ada Keisha Lefronka.
4: Tak pukul sampai Cik Nur. Apa tadi itu? Meletakkan pisau. Tengah makan buah mangga nih Pati.
0: Oh, buah mangga. Ada Keisha Lefronka dengan Musaja. Kemudian ada Sabrina Lianur sembuh kembali. Maria Pudesa pernah berjuang. Rosa sekali ini saja. Sisa rasa mahal ini. Untuk hati yang terluka dari Isyana Sarasvati.
4: Isyana suara apa?
0: Isyana ya.
4: Hanya lah.
0: Iya.
4: Sampai nak nyebut pun susah. Tak betul lah. Kita kejut lah.
0: Siapa
4: Yalah. Buat Pati lah ya. Pertama, sihat selalu. Buat tadi yang udah bergabung, berjuang lagi Bu Ana. Masuk lagi Bu Ana. Lanjutlah Bang Andropan juga, Bang Japa, Kak Nila. Semoga sihat selalu. Ada juga Mak Kam, Bu Aja Arfia. Ada Mak Anjang Siti, ada Emel, Kak Ani Gang Kormah, ada Pak Mok, Mak Mok Aura. Dia lanjut. Ada Wardi, orang ganteng, Sungai Rengas. Lanjut lagi buat Mama dan Bapak Nurul. Semoga sihat selalu. Kesioman anak bau rendang Bu Ana tadi tu, daun kunyit ni sampai kesini lah. Itulah bukan apa Pati. Ndak agak terkejut dia tengah ngacau itu tu. Ndak agak sampai nak nak tertumpah rendang. Jadi dia melepaskan apa nampak ni.
0: Iya kan.
4: Apa ngambil pecah angket untuk megang kuali. Bu Ana, lanjutlah ya. Buat Mama Mukmin, Atika, buat Lina Padang Tika juga, Ina Pungkas, siapa ni? Buat ini Mama, aku lupa pula yang Cece ni, Cece Kuala Mandor 2 ni. Yalah, buat Ririn, Mama Ririn. Lanjut, Bang Herman, Mak Yek, Rani, Marani. Ada buat Amoy, Abah dan Umi je juga. Ada Bang Boyka, Pak Asmara, Dino 49. Dilanjut Mbah Kakong, ada Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi. Mbak Yanti CR, Bang Sulai, Awi, Bang Batial juga. Lanjut, ada juga Anista di UKA. Ada juga Mbak Tini Niko, Jakarta Raya. Buat Yona di Kupang, Bang Deden, Bang Badol di Kaltara, dan kawan-kawan. Lanjut, Hendra Gunawan di Mempawah. Darul juga di Mandalok, Manis Manila di Pinyo. Lanjut, Mak Edward Singgit, Kanda Yahya ni tapak puluh asih. Ayu, Okta di Tayan, Bang Kiki juga ada dua, Bang Kiki. Ada juga Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Naci, Elania, Tia. Buat Bang T juga, lain-lain muamua lah, Lanius tampak terkecuali.
0: Hey,
4: yeah. Sapaan Pak Pon di Singkawang, muamua. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Rosi, Nurjana, Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua dibungkus habis. Makasih banyak, apa ti?
0: Makasih, Cik Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada yang antri kayaknya ya. Coba, teleponnya terputus lagi. Tadi Bu Ana juga belum bisa dihubungi lagi. Tak apa pendengar ya, selain nanti kita akan putarkan lagi lagu-lagu koleksi dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti silakan WhatsApp kembali di 0811 570 1042 atau telepon di 7349870. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, cek fakta kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar melansir dari laman komdigi.go.id mengenai sebuah berita hoax di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos yang membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Shirley Choanda dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai juga bersumber dari artikel dari ternate.tribunnews.com berjudul Warganet Puji Shirley Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas kece badai Ibu Gubernur. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar bahwa berita dan video mengenai Shirley Choanda membagikan bantuan modal di Facebook merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia Bangga.

0: Anda masih bersama kami di Indonesia Banget pendengar ya. Silakan untuk bergabung WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Siang Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pati.
0: Iya, Bu Ana tadi terputus ya teleponnya.
1: Terputus tadi. Udah dari rendang tadi.
0: Lagi ngaduk rendang ke apa? Lalu mau salam ke atau mau putarkan lagu lagi? Halo Bu Ana.
1: Apa Pati?
0: Iya. Tadi lagunya udah Pati pilihin ya, udah Pati puterin lagu dari Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Salam-salamnya.
1: Ya, salam ya, Pati.
0: Ah, boleh, salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Pati, semoga sehat selalu, keluarga. Ah, buat Andriopan, Emma dan Maduna, Tina dan Masukur. Makam, oh makam, kemana ya, nih? Tak ada yang penelpon makam nih. Agak sibuk kali ini. Sibuk daging buat Mbak Anista, Mbak Anjang Siti dan Imel, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mumin, Mama Ririn, Cek Nor, Bang Batiar, Ismail Jongkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Andi Maharani, Wilaiha, Bang Ami Sanjaya sama ayangnya, Bang Deddy, Mbak Rosi dan Nuriana, Aura Pak Mo, Dewana di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Tina, Mbak Tini, Mbak Naci, Ella, Tia, Nia, Pak Usubusri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Pak Sadi, Atika, di Sekelanting, buat semua-semua lah ya Pak.
0: Iya, Bu Ana.
1: Buat yang belum tersapa, yang di belakang nanti lah menyapa, diwakilkan yang di belakang.
0: Iya. Oke.
1: Buat Pati.
0: Iya. Makasih Bu Ana, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penelpon di belakang. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, selamat siang Bang Yahya.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang?
2: Sakit perut.
0: Halo, baru gak 2 hari Idul Adha nih udah sakit perut. Semoga lekas sembuh lah ya Bang Yahya ya. Diobatin pakai lagu dulu nih Bang.
2: Lagunya apa nih?
0: Mau pria atau wanita nih Bang?
2: Coba cewek lo.
0: Di sini bentar Pati cek
2: tadi
0: dulu.
2: Tadi kan apa? Biasa kan hari Kamis kan tak ada.
0: Biasa hari Kamis tuh kan kita ada ruang terbuka, tapi hari ini kita ruang terbuka libur dulu. Kita senang-senang dulu dengan lagu-lagu. Penyanyi wanita ada Kesha Lefronka dengan Mu Saja, Sabrina Leanor Sembuh Kembali, Rosa Sekali Ini Saja, Mahalini Sisa Rasa.
2: Yang pertama ya tadi.
0: Kesha featuring Newman Powell ya dengan Mu Saja. Sapa salam buat siapa Bang Yahya, silakan.
2: Pertama buat Fatih keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Bu Ana tadi, Bang Andre Opan. Terus buat Mak Kam, buat Mak Jeng Siti, Imel, buat Wardi, Aura Pak Mo. Terus buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, buat Mama Mukmin, Mama Ririn, terus buat Kak Nur Dewakau, Bang Hendra, Bang Deddy, Jaka Suara, terus buat yang di Sandas, Pak Usulusri, Ella, Kak Tia, Nia, Wanasi, Bang Pawadi, terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, buat Rina di Padang Tikar, semoga sehat selalu. Buat semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Buat Fatih yang bertugas, semoga sukses selalu, tetap semangat.
0: Amin, makasih.
2: Buat itu juga, buat Anwar kalau dengar.
0: Ah, ada nih Anwar di sini.
2: Anwar, Cherry, May, pokoknya semua penyiar RRI.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Buat Pati yang bertugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Amin, makasih Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Yahya barusan ya. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Wanusu tadi ya. Selamat siang Wanusu, Indonesia banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget Bang Pati.
0: Iya, sehat-sehat Wanusu.
3: Sehat, lagi kepanasan dong Bang Pati, dari pagi panas.
0: Sampai sambas sana ya panas ini.
3: Ya, sampai sekarang masih panas menyengat betul.
0: Ya, udah masak kok Wanusu? Udah masak daging belum?
3: Udah, semalam udah masak Bang Pati.
0: Langsung ya.
3: Langsung dimakan semalam sampai hari ini masih makan Bang Pati, sampai besok masih.
0: Dibuat apalah tuh, dimasak apa tuh Wanusu?
3: Dimasak ya sayur asam aja Bang Pati, kalau lemak-lemak ini perut enggak bisa makan.
0: Iya sih.
3: Enggak mau bikin mual-mual gitu perut.
0: Iya. Jadi yang segar-segar ya.
3: Iya, yang segar-segar sayur asam aja, dimasak asam aja itu dagingnya itu.
0: Enak tuh.
3: Iya. Abang Pati, selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama, maaf lahir batin juga Wanusu.
3: Iya. Kalau dengan Bang Pati ini saya bisa gabung, kalau yang lain enggak diangkat Bang Pati.
0: Mungkin lagi ramai kali ya Wanusu ya.
3: Enggak mungkin, enggak tahulah, kadang berdering itu kalau WA tapi enggak diangkat. Kalau yang lain, kalau sama Bang Pati ini saya mau bisa gabung.
0: Alhamdulillah.
3: Baru dapat gabung kalau dengan Bang Pati ini. Iya. Lagunya udah ada di situ ke Bang Pati?
0: Ada nih Wanusu, mau penyanyi pria atau wanita?
3: Wanita, siapa tuh?
0: Ada Rosa, Sekali Ini Saja, Mahal Ini, Sisa Rasa, sama...
3: Itu dari Rosa aja Bang Pati.
0: Rosa boleh nih.
3: Dari Rosa aja.
0: Salam-salam buat siapa Wanusu?
3: Salam-salam dulu, salamnya pertama buat Bang Pati yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Mbak Anista, buat Bang Japar, Bang apa ini? Mbak Anjang Siti, buat Bang Jaka Suara, buat Cik Nur, buat apa ini? Bang Dedi, buat Mak Tam, yang disambas Bang Pati.
0: Siapa tuh?
3: Yang disambas buat Ella Tia, buat Mama Eti itu di Pontianak dia ya. Buat Ewan Naci, buat Alimin. Yang lain dirangkul aja Bang Patih dari A sampai Z.
0: Iya, boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Wanusu. Oke deh, thank you Wanusu ya sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget. Belum ada suaranya ya. Kita ulangi, selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ini Mbak Kakung kah?
2: Iya, dari Mbak Kakung, di Reto Kuala Mandur B Kuburaya.
0: Kuala Mandur B Kuburaya. Sehat-sehat Mbak Kakung.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagi juga kepanasan juga, seperti kan Wanusu juga. Agak-agak panas juga.
0: Mbak Kakung nggak jadi panitia ini, panitia kurban nggak?
2: Nggak jadi panitia apa-apa nih Bang. Jadi penunggu aja Bang, menunggu aja nggak ada nih Bang.
0: Di sini Bang. Disenggol dulu nih kayaknya ya Mbak Kakung ya, biar sampai nanti tuh dagingnya.
2: Lagunya masih. Ada penyanyi yang wanita Bang?
0: Masih ada penyanyi wanitanya, Sabrina, Sembuh Kembali, Mahal Ini, Sisa Rasa.
2: Yang pertama dari Sabrina?
0: Sabrina,
2: iya, itu aja Bang.
0: Boleh.
2: Ya, sapa dan salamnya untuk Bang Yahya, juga untuk Wanusu, dan semualah nama-nama yang sudah disebut oleh Bang Yahya juga Wanusu tadi semuanya. Dan cuma pendengar tanpa terkecuali dari Asam Bicet, mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Iya, amin.
2: Untuk kabar selamat bertugas, sampai tuntas, sehat selalu, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Mbak Kakung. Terima kasih sudah bergabung ya, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Mbak Anjang Siti di Ula-Ula Kubu.
4: Siang juga Alfati.
0: Ini suara Mak Jang udah bagus, tapi sinyalnya yang sekarang nggak bagus nih kayaknya. Pasti coba sapa lagi ya Mak Jang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Udah sembuh suara Mak Jang nih?
4: Masih 50% lah.
0: 50%. Semoga cepat sembuh lah ya Pak Anjang ya.
4: Belum bisa nyebut air pinggulnya, belum bisa.
0: Belum bisa melengking Pak Anjang ya. Tak apa, kita dengarkan lagu loh boleh.
4: Lagunya pilihan Fatih aja ya, karena tinggal satu ceweknya kan.
0: Iya. Jadi penyanyi pria mau enggak penyanyi pria biar boleh nanti Pati pucuk. Nanti Pati puterin ya satu lagu.
4: Yang penting pokoknya menghibur hati Manjang sendirian di rumah.
0: Boleh. Sapa salam buat siapa Manjang?
4: Ya buat Pati. Semoga sehat selalu semua orang tuanya juga ayah bundanya di Ngabang. Pal Pati enggak balik ya?
0: Enggak, ini besok orang tua ke Pontianak nih.
4: Mudah-mudahan lancar perjalanan selamat sampai tujuan. Amin.
0: Makasih Manjang.
4: Masa tadi Wanucu gak? Wanucu gak tadi?
0: Ada Wanusu tadi.
4: Oh Wanucu Manjang si anade lauk be lauk bacan tulen. Manjang gak makan daging.
0: Tak makan daging makan sayur.
4: Daging dapat lebih sekilo sini. Mel geram dengan anak balik mak besok mak kata dia banyak daging tuh kata dia.
0: Asyiklah kayak Mel gitu.
4: Juga untuk Mbah Kakung. Selamat Hari Raya Idul Adha minal aidin faidin. Selamat makan daging korban menjadi berkah darah daging kita. Terus juga Wanucu udah kan?
0: Udah.
4: Terus Jaka Suara, Hendra Gunawan, terus email juga sehat selalu keluarga. Besok hati-hati di perjalanan ya nak, bawa anak-anaknya tuh 3 orang tuh. Terus untuk Bang Deddy, ya, takut lupa Bang Deddy nih, bye-bye Bang Deddy.
0: Bang Deddy udah lama. Dapat
4: daging perempuan Bang Deddy.
0: Lama nih Bang Deddy gak gabung nih.
4: Terus Bang Padilla, Bang Padilla nih panitia, dia dapat 10 bungkus.
0: Oh itu dia panitianya tuh yang yang ngentam paha sapi itu pasti tuh.
4: Terus Bang Ismail Sian dapat bungkus gak? Terus Bang Darul, terus Cik Nur Bakau, Kak Alung dan Kak Angahnya, terus Bang Japa Kak Nila, terus Bang Rosi Nurjana, itu ngambil kepala Bang Rosi itu. Setiap orang korban tuh dia ngambil kepala. Terus Bang Putra Tahun Kak Sri. Terus Bang Juna, Bang Juna Ima Serta, Bang Katina, Mak Kamajah Harbiah, masih dengan tanda geng dengan banyak gang daging ya, nanti tumbang, kan macam sapi gak tumbang. Terus Awi Wardi, Bang Yahya Batia, terus Aura Pak Mo, Jareham dan Hananya, terus Elni cantik banget. Amak Ririn, terus Bang J, Kak Kartininya, Wak Malik Wak Jena, Bang Min Sonjaya dan Kak Ayangnya, terus Pak Mok dah ya?
0: Sudah.
4: Pak Mok, terus Amai Syantan, Wak Sangka itu statusnya tuh mak dulu tuh KB jadi jebol dapat Wak Sangka jadi tidak sangka gitu jadi anak dia pakai nama Sangka
0: tak sangka.
4: Tidak sangka dia dapat anak lagi lah. Terus Pak Sadi ini tukang cangkul, besok lagu nyangkul Pak Sadi, uang libur panjang nih Pak Sadi. Antek uang Jawa tukang cangkul, Melayu tukang pikul, orang Cina tukang kumpul, terus Belanda tukang pukul. Buat letih nyangkul, yang nyaman Belanda. Terus, siapa lagi ya? Koko Aliu, Koko Andi. Adalah semuanya Patih ya?
0: Iya.
4: Tidak hanya sebut satu persatu. Oh, Bang Badol, Sian, Bang Badol, Bang Deden. Anita Neska, terus Mama Itik tuh di Bengkayang, Pati. Terus Anita, Pak Bulu Asri nyebut susah. Karena dia suka nyinggal manjang, Mbak Siem. Terus, dahlah semuanya lah ya.
0: Iya.
4: Tidak ada sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang semuanya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Belum maksimal I love you-nya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mak Jang ya. Baik, semoga lekas sembuh tuh suaranya nanti biar bisa I love you lagi. Baik, sudah ada 4 lagu di playlist kami siang ini pendengar. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda dengan berbagai lagu koleksi dari Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kan?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Ada masih bersama kami pendengar ya di segmen terakhir Indonesia Banget edisi hari ini. Selamat siang Indonesia Banget. Oh, terputus. Tak apa ya, pendengar, kita lanjut lagi. Boleh, silakan pendengar yang ingin bergabung. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam, Kak Aura.
1: Iya.
0: Kak Aura apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Iya. Gimana sih suasana Idul Adha di sana, Kak?
1: Meriah, Kak.
0: Ramai ya?
1: Ramai.
0: Udah kebagian daging dong harusnya ya.
1: Ah, udah dah kemarin sore.
0: Oh, kemarin sore, alhamdulillah.
1: Belum diapa-apa kan?
0: Tak apa, di saat
1: nunggu beli rempah.
0: Pakmu apa kabar gak, Pakmu?
1: Ada tuh di dapur, bisa nyedut-nyedut air ya.
0: Oh, yang nyedut air. Sehat-sehat selalu Kak Aura dan Pakmu. Siang ini mau dengar lagu dari sisa penyanyi peri. Oh, masih ada nih penyanyi wanita yang masih ada mahal ini. Penyanyi prianya masih ada. Mahen, Nyaman Yang Kupilih, Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, Judika Ani.
1: Nah itu ya, Tuhan Tahu Kita
0: Saling Cinta. Oh, dari Fajar Nur. Sapa salam buat siapa, Kak Aura? Silah,
1: sapa salam yang tadi ada Makam, Makam sama Emilnya juga Ibu Ana, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat fotokopi Bang Japang lah ya semuanya. Karena waktu juga anak abis, jadi kawan-kawan kan bisa masuk.
0: Iya.
1: Tadi itu anak itu wanusu ya.
0: Ada wanusu nah, tadi.
1: Fotokopi buat semua lah kawan-kawan tadi masuk, Makno juga tadi. Karena waktu juga anak abis ya nih.
0: Iya.
1: Nah, buat abang, inak aidin wal faizin ya.
0: Iya.
1: Aidin mati.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Selamat. Mudah-mudahan sehat sekeluarga lah ya.
0: Amin.
1: Hati-hati baliknya.
0: Iya.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Aura atas doa-doanya. Semoga sehat selalu juga Kak Aura dan Famu ya sekeluarga. Baik. Masih ada, silakan pendengar telepon di WhatsApp juga boleh ya 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Selamat siang menjelang sore Indonesia Banget. Oke, terputus ya, tidak ada suaranya. Boleh di-chat aja kalau putus-putus. Kita masih punya beberapa koleksi lagu. Kalaupun tidak, ini kita putarkan saja pendengar ya. Setelah ini nanti juga pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Beranda Hastacita produksi RRI. Hari ini nanti Beranda Hastacita nasional pendengar ya, dari kita siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta yang dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia, produksi RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong dan juga RRI Singaraja. Bersama dengan host akan ada Dede, nanti akan temani Anda. Dengan begitu saya Al-Fatih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh. Whoosh ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya Whoosh ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan connectivity

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saat

0: Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
0: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan 1,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, bersama saya Dedi Firdaus. Informasi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan, mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Setelah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjaga. menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM. Jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruhan dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yuras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anda hasta Chita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga sekalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya? Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: Mungkin sudah kami hadirkan tentunya siaran Beranda Cita Nasional yang kami hadirkan untuk Anda dari program 1 RRI Jakarta. Pekan depan bisa Anda dengarkan kembali tentunya hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ada untuk terus bersama kami, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
2: Sapi bantuan Presiden Prabowo dibagikan merata ke masyarakat di Kabupaten Sintang.
3: Seluruh warga Desa Baning Panjang, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi semua
2: bunga telang alternatif obat dari tanaman herbal.
4: Insya Allah tubuh kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menyeduh bunga telang di air mendidih.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budi Mentahir dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diterima Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang dibagikan kepada secara merata.
1: Pengurus Masjid Al-Mubarokah Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Haji Ashari mengatakan, bantuan sapi kurban kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang diterimanya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, disembeli dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Banding Panjang secara merata tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Sapi kurban bantuan Presiden yang diberikan berjenis limusin dengan bobot mencapai 873 kg. Ashari menilai hal itu dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar warga di desa tersebut.
2: Berat sapi ini adalah 873 kg dan insya Allah sapi ini nanti akan kami distribusikan ke seluruh warga Desa Banding Panjang, baik itu muslim maupun non-muslim. Jadi semua pokoknya warga Desa Banding Panjang akan kecipratan daging sapi kurban ini.
1: Ashari juga mengatakan, bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat Desa Banding Panjang. Menurutnya, warga tidak menyangka desa mereka mendapatkan perhatian langsung dari Presiden melalui penyaluran hewan kurban. Ia berharap bantuan tersebut membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk menjaga semangat gotong royong serta toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia menjadi bagian program bantuan kemasyarakatan yang rutin disalurkan setiap peringatan Idul Adha ke berbagai daerah di Indonesia. Selain membantu masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dina Triana melaporkan.
0: Guna memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban.
3: Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan sesuai syariat Islam pada Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang melakukan monitoring ke sejumlah masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di wilayah Kabupaten Sintang. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem maupun postmortem, sehingga daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dan layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan pihaknya telah menurunkan petugas dari dinas guna melakukan pengawasan di berbagai kecamatan. Ia menjelaskan, sebanyak kurang lebih 22 petugas diterjunkan untuk melakukan monitoring di sejumlah wilayah yang telah dibagi berdasarkan kecamatan, desa, dan kelurahan.
4: Kita dari bidang peternakan tetap melakukan monitoring hari raya kurban ke masjid-masjid untuk melihat antemortem dan postmortemnya. Juga kita melakukan pemotongan sapi bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Untuk petugas yang monitoring kurang lebih ada 22 orang. Kita sudah membagi setiap kecamatan, desa, dan kelurahan.
3: Menurut Eka, monitoring tersebut dilakukan agar seluruh hewan kurban yang disembeli memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam, sehingga masyarakat dapat menerima daging kurban yang aman dan berkualitas. Ia pun berharap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima daging kurban di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Salat Idul Adha yang digelar PHBI Kecamatan Sintang di Stadion Banding Sintang yang hari ini dipimpin Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah, maksud kami. Dalam khutbahnya ia menekankan keteladanan Nabi Ibrahim yang masih relevan hingga saat ini.
5: Taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
6: Ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu kemarin menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Banding Sintang. Bertindak sebagai imam dan khotib, yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo Jawa Tengah. Usai sholat, kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang.
5: Inti dari khutbah yang kita sampaikan bagaimana meneladani Nabi Allah Ibrahim, karena yang menjadi ikon di hari Idul Adha ini tentunya Allah mengkisahkan banyak kisah di Al-Quran yang mana semuanya relate untuk kehidupan kita, daripada kesabaran, ketabahan, dan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
6: Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang, dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Sementara itu, salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Banding Sintang, Ria Triananda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kata orang kan Idul Adha itu jadi titik balik kita jadi lebih baik. Kan? Semoga ke depannya, mulai dari kemarin kita udah melakukan amal-amal ibadah, semoga bisa lebih istiqomah, berkelanjutan, tidak hanya di Idul Adha aja, tapi di hari-hari lain juga bisa konsisten melakukan amal-amal baik.
6: Dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulans dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Dian Beniuda melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat mencapai 11.766 ekor. Kita simak laporannya.
8: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berlangsung lancar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenag Kalimantan Barat, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenag Kalbar Mahmud mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai makna sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama.
9: Pertama, harapan kita untuk dengan kegiatan seperti ini menunjukkan kegiatan pertama kesempatan kita di internal ASN kita semakin peduli dan semakin termotivasi untuk melaksanakan dan kita motivasi dan ajaran kepada masyarakat juga bahwa Kementerian Agama bisa punya fungsi pendidikan agama dan fungsi keagamaan. Artinya ketika kita memberikan himbauan, kita mulai dari diri kita dulu, dari ASN di Kementerian Agama. Dan itu contoh bagi masyarakat.
8: Berdasarkan data rekapitulasi, Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak mencapai 2.673 ekor, disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor, dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Syarusani melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison menegaskan Kalimantan Barat harus memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah tantangan fiskal dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan Harrison usai menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah KNPED 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta. Menurutnya pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Harrison juga menyebut Kalimantan Barat memiliki banyak sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga UMKM berbasis produk lokal. Ia pun menilai pengelolaan potensi daerah secara maksimal akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama ekonomi Kalbar dengan kontribusi mencapai 21,66% terhadap produk domestik regional bruto PDRB sepanjang tahun 2025. Tren konsumsi tanaman herbal alami terus meningkat di tengah masyarakat. Salah satu yang kini banyak diminati adalah bunga telang yang dipercaya memiliki beragam manfaat kesehatan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga membantu mencegah penyakit kronis.
11: Bunga telang kini semakin diminati masyarakat karena dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan dan kandungan antioksidan tinggi bagi tubuh. Tanaman bernama ilmiah Clitoria ternatea ini disebut mampu membantu menjaga kesehatan tubuh mulai dari mengontrol gula darah, mencegah tekanan darah tinggi, hingga menurunkan risiko penyakit jantung. Departemen Pendidikan dan Penelitian Majelis Adat Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat Sri Sukarni mengatakan bunga telang dapat dikonsumsi rutin setelah sarapan dan sebelum tidur untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.
12: Insya Allah tubuh kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Cara mengkonsumsinya adalah dengan menyeduh bunga telang di air mendidih antara 1 sampai 3 kuntum bunga telang selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit minuman itu kita minum.
11: Menurut Sri Sukarni, hasil penelusuran berbagai sumber kesehatan juga menyebut bunga telang berpotensi membantu mencegah penyakit kronis termasuk kanker yang dipicu pola makan tidak sehat. Sri Sukarni menambahkan, tanaman herbal seperti bunga telang, daun kelor, dan kayu sepang merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mengurangi risiko penyakit kronis. Selain bermanfaat bagi tubuh, pemanfaatan tanaman herbal lokal juga dinilai penting untuk menjaga kelestarian alam dan menghidupkan kembali tradisi pengobatan alami di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Tika. Silakan Tika.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sekadau dan Sanggau. Perakiran cuaca esok hari Jumat 29 Mei 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Melawi, Sanggau, dan Sintang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id. ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

Baik, anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Gimana kabar anda di sore ini, pendengar? Apapun aktivitas anda di sore ini, mudah-mudahan juga kami bisa menjadi teman terbaik anda di udara. Kalau kita lihat cuacanya, memang hari ini cukup panas ya, pendengar ya. Mungkin sama di tempat anda ya, kalau saya dari tadi tuh dari pagi mungkin berkipas begitu ya, kipas terus. Kalau apa namanya, gerangnya tuh luar biasa, hausnya luar biasa begitu ya. Apalagi yang saat ini sedang libur, nikmati waktu sama keluarga, mungkin lagi makan-makan enak nih, karena mungkin kemarin motong sapinya banyak gitu ya, motong kambingnya banyak, bagi-bagi sama tetangga, orang-orang yang terdekat, sama orang-orang yang apa namanya, memang tergolong kategori ini ya, yang berhak begitu ya. Nah, tetap semangat lah ya, tapi jangan lupa ya, jangan terlalu banyak, ingat ya. Gak boleh banyak-banyak, nanti ada kenapa-napa pula dengan tubuh kita. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk anda pendengar di manapun anda berada. Masih bersama saya Budiman Tahir, kita nikmati berbagai lagu pilihan untuk anda di sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Listrik sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, apabila tidak menggunakannya secara tepat dan sesuai aturan atau hati-hati, listrik bisa jadi membahayakan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada baiknya kita waspadai dan kenali peralatan listrik di rumah, instalasi listrik, serta aset PLN yang dekat dengan kita, seperti gardu listrik, trafo, tiang listrik, instalasi PLN, dan jaringan listrik. Potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat bisa terjadi, salah satunya karena memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan listrik padam. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
0: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.
1: Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Anda masih bersama saya Budiman Tayari. Di sore ini kita masih punya berbagai lagu pilihan untuk Anda ya. Mudah-mudahan juga tetap semangat sore ini ya, walaupun cuacanya seperti yang saya bilang tadi ya, agak panas nih luar biasa ya, tapi tak apa-apa ya. Apapun kegiatan Anda, apapun kesibukan Anda, di kesempatan kali ini kita masih temani dengan berbagai lagu pilihan ya. Kali ini saya pilihkan dari Ari Lasso untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan juga menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI ini yang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Jadi audio yang beredar dalam video ini terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI ya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar ini adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nah itu dia ya, wajib waspada, cek kembali karena kecanggihan zaman saat ini tentunya ada yang tidak ada menjadi bisa menjadi ada. Pastikan terus bersama kami di Cek Fakta RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: persiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kita masih temani Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Ya, selamat malam. Sore, masih sore nih pendengar ya. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda. Mudah-mudahan juga bisa menjadi teman tersendiri bagi Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini kita hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi ya untuk Anda. Nanti azan maghrib kita hari ini, edisi 28 Mei 2026, kita kemandangan pukul 17.47. Nanti sebelumnya kita hadirkan pembacaan doa tarhim ya, 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Ya, apa dengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim sebelum nanti kita kumandangkan azan maghrib pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya kita berharap apa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat ya, dan tentunya selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW.

ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RT22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
2: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
1: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
2: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
1: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
2: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
1: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
3: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking iki piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, garis miring RW 022. Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, tentunya kita hadirkan untuk Anda informasi kali ini dunia kriminal ya. Menjelang malam takbiran Idul Adha, polisi menggagalkan penyelundupan sabu dan juga ekstasi bermodus paket travel di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pengungkapan kasus narkoba ini pada Selasa malam 26 Mei 2026, saat tim patroli Polres Kuburaya menggelar patroli skala besar untuk menjaga keamanan malam Idul Adha. Dan petugas mencurigai sebuah mobil rental yang hendak berangkat keluar kota setelah menerima laporan dari sopir travel melalui layanan call center 110. Sopir travel mengaku curiga terhadap paket titipan milik salah satu penumpang karena menunjukkan gelagat mencurigakan, tidak ingin terlibat dalam peredaran narkoba. Sopir kemudian melapor kepada polisi. Petugas Satuan Samapta Polres Kuburaya yang berada di lapangan langsung melakukan pemeriksaan terhadap paket ini. Hasilnya polisi menemukan kristal putih diduga sabu dan belasan butir pil ekstasi di dalam bungkusan. Dari pemeriksaan awal, polisi menyita sedikitnya 30 gram sabu siap edar serta belasan pil ekstasi. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, masih bersama kami di Pro 1.

0: Rilis panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN,

perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT 1 RW 19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

Tanah Tabu adalah sebuah karya yang mengisahkan tokoh sentral lain, Mabel Wenda dan Linus, menjadi simbol perempuan Papua yang dipaksa memikul penderitaan tanpa suara. Tubuh dan tanah sama-sama menjadi ruang yang dirampas. Mabel membawa luka yang tak sepenuhnya dipahami Linus, tetapi justru lewat kebisuannya itulah pembaca menangkap kedalaman tragedi yang menimpa mereka. Narasi berjalan dengan puitis namun getir, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang datang dari luar merusak tatanan hidup masyarakat adat. Bumi yang semestinya memberi hidup berubah menjadi wilayah terlarang, tanah yang tabu bukan karena adat, tetapi karena penjajahan struktural yang terus berlangsung. Melalui mata seorang anak, Anindita menghadirkan kisah yang tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian bertahan, cinta keluarga, dan harapan akan sebuah masa depan di mana tanah dan martabat manusia dapat dipulihkan. Tanah Tabu menjadi suara kecil dari Papua yang menggema kuat. Kisah tentang luka yang diwariskan dan tentang manusia yang tetap berusaha hidup di tengah keterbatasan yang menyesakkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kami masih hadirkan berbagai ragam acara untuk Anda di malam ini di program Masa Tura di Republik Indonesia Pontianak. Sesaat lagi kita akan hadirkan warta berita sentral program 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita segera menuju ke program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban, kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita agak.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam, untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya. Ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya. Ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
4: Kita mengira.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa 40 ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Liti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun anda berada yang kami hormati, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Bukan hanya nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan sempat, serta nikmat kita masih bisa hidup sampai hari ini adalah satu anugerah yang patut kita syukuri. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Zulhijjah, di mana kita juga telah merayakan hari raya Idul Adha. Terkait dengan hal ini, maka tema mimbar Jumat kita kali ini adalah Idul Adha, saatnya ego harus disembelih. Pendengar sekalian, banyak manusia sibuk memilih hewan kurban, tetapi lupa bahwa yang paling liar sebenarnya di dalam dirinya adalah egonya sendiri. Padahal hakikat Idul Adha bukanlah hanya sekedar menyembelih hewan yang telah disyariatkan oleh agama, baik kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya. Secara syariat ya, namun secara hakikat tidaklah demikian. Idul Adha hakikatnya bagaimana kita mampu menyembelih sesuatu yang ada di dalam diri, melepaskan ego kita agar jangan sampai ego itu menguasai diri kita. Pendengar sekalian, kita kenal dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang kekasih Allah yang juga bapa daripada Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim tidak hanya sedang diuji kehilangan anak semata, akan tetapi apakah cintanya Ibrahim kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada keterikatannya pada dunia dan seisinya. Nabi Allah Ibrahim memiliki seorang putra bernama Ismail. Ia menjadi simbol kepasrahan total bahwa hidup ini sepenuhnya adalah milik Allah. Pendengar sekalian yang kami hormati, dalam perenungan spiritual, setiap manusia sebenarnya memiliki Ismail dalam dirinya. Ada yang bernama kesombongan, ada yang bernama ambisi, ada yang bernama ketakutan kehilangan, ada yang bernama cinta dunia dan segala isinya, dan rasa takut akan kehilangan itu. Belum lagi adalah rasa keakuan atau ego yang dimiliki oleh setiap manusia, yang semua itu sangat sulit untuk disembelih. Harusnya tak kalah kecintaan kita kepada makhluk selain Allah, baik harta, kekayaan, anak dan istri serta keturunan, pangkat jabatan serta harta kekayaan. Jika itu semua melupakan cinta kepada Allah, maka harapnya haruslah kita kurban, kita sembelihkan
agar kecintaan kita kepada Allah jangan sampai ada yang tinggi daripadanya. Pendengar sekalian, itulah sebabnya banyak orang yang rajin beribadah tetapi egonya masih ingin dipuji. Banyak orang yang beribadah kepada Allah akan tetapi ia ingin menang sendiri, ingin terlihat lebih suci daripada yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Pendengar sekalian, ini artinya yang Allah lihat bukanlah sekedar hewan yang kita korban, yang kita potong pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik ini. Akan tetapi, apakah ego kita ikut runtuh ataupun tidak bersama dengan korban yang kita lakukan? Contoh sederhana pendengar sekalian, kalaulah setelah ibadah seseorang masih gampang marah, seseorang masih haus validasi dan sibuk merendahkan orang lain, mungkin yang disembelih baru pada kambing peliharaannya, hewan ternak secara syariat saja, belum sampai kepada egonya yang harus dia sembelih. Pendengar sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan darah hewan yang kita sembelihkan. Allah hanya butuh bagaimana kita mampu menyembelihkan ego kita dan lain sebagainya yang ada dalam diri yang perlu kita matikan. Adalah sifat kebinatangan dalam diri kita sebagai manusia, agar kesadarannya kembali hidup menuju Allah, Tuhan yang sesungguhnya. Para pendengar sekalian, itulah sebabnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah karena ia mampu menyembelihkan segala sesuatu yang ia cintai, agar jangan sampai kecintaannya melebihi cinta dia kepada Allah Tuhannya. Para pendengar sekalian, oleh karena itu penting kami sampaikan bahwa hakikat berkorban adalah bagaimana kita mampu menyembelih segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu selain Allah, baik pangkat, jabatan, harta, kekayaan, anak, keturunan, beserta dunia dengan segala keindahannya, agar jangan sampai cinta kita kepada Allah sana karena itu semua. Pendengar sekalian, jika dirasa cinta kita lebih tinggi kepada makhluk, kepada harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan kita, hendaklah kita evaluasi, harus kita korbankan pada sesungguhnya bahwa Allah lah yang harus kita tuju. Karena tak kala seorang hamba menyembah hanya kepada Allah, mengutapakan segala sesuatu hanya untuk kepentingan Allah, maka dia akan menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah selain dia mencintai Allah. Para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kelompok yang terus mencari keridaannya Allah, dan Allah meridai kita. Radiyallahu anhum wa radu'an. Pendengar sekalian, ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pemahaman kita bersama bahwa hakikat Idul Adha adalah bagaimana kita mampu menyembelih sesuatu termasuk ego kita, agar jangan sampai itu semua membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan atas apa yang kita lakukan. Inna ahsanal kalam kalamallahul malikul a'lam wabil qawli yahtadun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.
1: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akan temani malam hari Anda pendengar, di mana sudah ada beberapa rangkaian program yang kami siapkan untuk temani Anda malam hari ini. Ada mini drama pendengar yang nanti setelah ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian ada ngobras setelah mini drama sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 21 pendengar ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau request lagu lawas mancanegara ya hari ini. Iya betul sekali, lagu lawas mancanegara favorit Anda nanti bisa bergabung di ruang rindu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, nanti kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi dari pukul 23 sampai 23.50, dan setelah itu akan ada renungan dan tutup siaran. Itu dia tadi pendengar, beragam program yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini pada hari Kamis 28 Mei 2026. Rangkaian program ini juga bisa Anda simak melalui RRI Digital, aplikasi kami, atau melalui audio streaming kami di rri.co.id. Dan kali ini pendengar, mini drama edisi hari ini 28 Mei 2026 berjudul Maksud Hati Menggapai Langit, produksi dari RRI Denpasar. Selamat mendengarkan.

0: Burung-burung, enak sekali hidupnya. Sangkar bagus, mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat, teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Ri. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu. Mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, si LBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu? Ganggu aja.
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf Bu, saya Made tetangga sebelah.
3: Siapa Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya, di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak Pak, terima kasih. Saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak. Pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
4: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat, Bu. Mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali?
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Made Jaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

0: Waduh, panas sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku. Aduh, lebih baik aku istirahat di bawah pohon ini aja.
1: Hah? Beli Made?
0: Gek Ratna? Benarkah kau Gek Ratna?
1: Iya, beli. Yang Ratna.
0: Aduh, kau beda sekarang. Cantik, modis, kayak artis aja.
1: Ah, biasa aja. Setelah tamat SMA, saya jadi kuliah di Jakarta, ngambil jurusan desainer. Terus, beli mau kemana?
0: Beli habis menjajakan barang, mau pulang, istirahat dulu di sini, panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, beli. Kita kan bertetangga, berarti juga ngelewatin rumah, beli.
0: Nggak usah, beli jalan aja.
1: Ah, beli, kita tumben lo ketemu, masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu, dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, beli, yuk ikut Ratna.

0: Ratna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya. Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
2: Beli Made. Mampir dulu.
1: Ya, makasih, Gek Ratna. Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
2: Ah, gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
3: Ratna, dengan siapa itu?
2: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
3: Sini. Hei, Made. Beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
2: Bapak kok ngomong seperti itu?
3: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Ya, enggak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: 5D.
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
1: Manjur sekali dengan cole itu.
0: Beli Made, boleh ya Beli? Please.
2: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
3: Nggak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
2: Sudah, tapi nggak diangkat.
3: Coba telepon lagi.
2: Oh, nyambung, Pak. Halo, Ratna. Ratna, di mana kau?
4: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
2: Apa?
3: Di mana, Bu?
2: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
3: Apa? Akan kuseret dia.
5: Jail, keluar kau. Mana anakku?
6: Oh, Pak Gede.
5: Rasakan ini.
6: Aduh, bapak memukulku.
5: Ini lagi rasakan.
0: Pak, Limade tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
5: Sini pulang kamu.
3: Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
0: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Lima Dejaya.
3: Nah, gitu dong.
2: Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, aduh, Ratna.
3: Ada apa itu?
2: Pak, Pak, anak kita, Pak.
7: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jayo menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar, dalam judul Maksud Hati Menggapai Langit. Sampai jumpa.

Itu dia tadi pendengar sebuah mini drama produksi RRI Denpasar dengan judul Maksud Hati Menggapai Langit. Dan setelah ini pendengar, kita akan mengawali kebersamaan kita terlebih dahulu sebelum saya bacakan informasi lagi. Sebuah lagu dari Malik The Essentials menari untuk mengawali kebersamaan kita.

Pendengar, kalau kita berbicara soal krisis iklim, nah saat ini bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan kita, di mana memang dampaknya kini semakin terasa ya pendengar, mulai dari cuaca yang ekstrim sampai ancaman untuk lingkungan dan kualitas hidup masyarakat juga. Nah pendengar, lewat kampanye Beyond WWF Indonesia bersama dengan Tencent ini menggelar talk show Mindful Gaming yang dikemas seru dengan dan juga dekat nih dengan anak muda. Jadi acara ini digelar di Point Arena Gaming House Tendean dan dihadiri ratusan gamer, streamer sampai komunitas e-sports. Jadi pendengar, lewat dunia gaming dan budaya digital, pesan soal pentingnya menjaga lingkungan ini lebih mudah diterima oleh generasi muda. Karena ternyata aktivitas gaming ini juga punya dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan survei UPG Agustus 2025, tiap 1 jam bermain game online ini bisa menghasilkan emisi karbon sekitar 70 sampai 150 gram. Maka dari itu pendengar, influencer gaming seperti Cibek dan Hitman ini mengajak para penggemarnya untuk bisa mulai dari langkah sederhana. Misalnya, cabut charger ketika tidak digunakan dan juga atur suhu AC supaya lebih hemat energi. Nah, pendengar, acara ini nantinya ditutup dengan sesi live streaming interaktif bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Harapannya tentu kolaborasi ini bisa mendorong aksi nyata untuk menjaga bumi tetap lestari.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di obrolan komunitas di Ngobras malam hari ini. Pendengar, kalau tadi sudah informasi dari komunitas gamers, kali ini pendengar komunitas di Pontianak ya. Jadi pendengar, di tengah sibuknya aktivitas kota Pontianak, ternyata ada komunitas anak muda yang hadir jadi ruang aman untuk saling bercerita dan saling menguatkan. Nah, namanya yaitu Temani Dirimu. Jadi komunitas ini pendengar dibentuk oleh 6 anak muda asal kota Pontianak yang ingin menghadirkan tempat nyaman untuk siapa saja yang merasa lelah, kesepian, atau membutuhkan teman untuk ngobrol ya. Jadi mereka tidak hanya membuat sesi diskusi biasa, tapi juga sering mengadakan kegiatan kreatif seperti melukis, sharing session, kemudian sampai ke healing bareng juga di berbagai kafe dan ruang seni di kota Pontianak. Nah, pendengar, lewat kegiatan ini, para peserta diajak lebih berani lagi untuk mengenal diri sendiri dan menjaga kesehatan mental tanpa takut dihakimi. Komunitas ini juga pendengar jadi bukti kalau anak muda kota Pontianak ini punya kepedulian yang besar terhadap isu kesehatan mental yang sekarang memang makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan suasana yang hangat dan penuh dukungan, Temani Dirimu ini berharap bisa terus jadi tempat pulang bagi banyak orang yang ingin didengar dan ditemani. Nah, pendengar, kita doakan semoga komunitas seperti ini bisa jadi pengingat ya, bahwa setiap orang itu berhak untuk punya ruang untuk bercerita, kemudian untuk bisa merasa diterima. Dan buat Anda pendengar yang malam hari ini lagi belajar juga memahami diri Anda, dan lagu berikut ini sepertinya cocok buat Anda dari It Gitaf 11.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hai, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju, dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari, dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah, itu dia, Mel. Seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju. Melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama Cherry, pendengar malam hari ini sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang bergabung, baik itu melalui line telepon kami di 734987 atau WhatsApp kami juga bisa 0811-570-1042. Dan bagi Anda yang mau komen-komen juga boleh pendengar ya, karena saat ini Cherry sedang live juga di TikTok Pro 1 RRI Pontianak. Silakan yang mau bergabung via TikTok juga boleh. Kita langsung angkat telepon pertama di line telepon kita malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu cantik. Apa kabar?
0: Kabar baik. Selamat malam Bang Jaka Suara nih ya.
1: Iya dong.
0: Oke, Bang Jaka Suara, gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Sudah makan belum?
0: Sudah, Cherry sudah makan. Bang Jaka Suara gimana?
1: Apa tadi?
0: Tadi Mam ayam goreng pakai bawang putih, ayam goreng.
1: Enak. Oh,
0: enak. Enak banget memang. Bang Jaka Suara udah makan juga kan? Makan apa malam ini? Daging kurban kemarin, Kak?
1: Baru dimasakin sama ayangnya, besok baru didatengin.
0: Aduh, sedapnya. Dapat daging apa aja tuh? Dapat sapi sama kambing kah?
1: Daging sapi aja.
0: Oh, sapi aja. Enaklah kalau begitu. Yeah. Oke, Bang Jaka Suara, malam ini lagu kita, lagu manca.
1: Lagu manca negara.
0: Iya, 90-an sampai 2000-an
1: yang
0: awal.
1: Yang cewek dong.
0: Yang cewek di, ya.
1: Ini di apa, di bacain dulu.
0: Boleh, kita masih ada dari Beyonce, Irreplaceable, Ace of Base, All for You, Heart, What About
1: yang kedua,
0: Love?
1: Yang kedua aja.
0: All for You ya?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Oke, saya kirimkan buat ada Mak Jang Siti di Olah-Olah Kubu, Pak Karim di Gangkang 2, Mbak Imel di Kola 2 juga, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung di Retok ya. Juga ada Bang Lanius di Usuba Sambesana, ada Mama Eti, mudah-mudahan Mama Eti mendengarkan dalam enggak masuk nih juga. Ada Yunita di Landa, Iki di Landa, Nita di Pabulu Asih, di Sambas ada buat Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Nabela, Ela, Nia, juga Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada di Mempawa Bang Hendra. Di Sungai Duri, Bang Dedi. Di Sungai Duri juga ada Bang Kendayah ya, Bang Japar. Ya. Juga ada Bang Wardi di Rengas Kas Puas, Bang Awi di Kobar. Mbak Aura sama Pak Moknya. Juga ada Bang Herman sama Mayeknya, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana. Ayu Grepa di Adis, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Diona di Kupang. Mudah-mudahan mendengarkan ada Bang Tajudin di Minahasa malam ini ya. Juga ada Koko Budi, Koko Wandi, Koko Wali. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk cantik, selamat malam ya cantik. Semoga sehat selalu.
0: Oke, selamat malam juga.
1: Manjang
0: Bang Jaka
1: juga,
0: Suara.
1: Kelupaan. Besok ditunggu ya sayang ya.
0: Oke, terima kasih Bang Jaka Suara sudah bergabung malam ini. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Malam, Kak Aura kan nih?
2: Iya.
0: Ah, tumben awal Kak Aura, biasa agak malam.
2: Nah itulah, alhamdulillah lah, besok betuk tangan lo, gak bisa masuk.
0: Oke, Kak Aura malam ini gimana Kak Aura? Masa apalah Kak Aura nih, nah, Idul Adha nih?
2: Kayak pakis ya, dengan
0: pakis ya. Dapat banyak enggak daging tuh Kak Aura?
2: Ada lah dikasih, tapi belum dimasak.
0: Oh, belum dimasak.
2: Kayak rezeki loh.
0: Betul, siap kalau begitu. Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagu cewek ya, apapun judulnya.
0: Yang cewek kita masih ada dari Beyonce, Irreplaceable, ada dari Heart, What About Love, Wilson Phillips, Release Me, Leon Rimes, Life Goes On, Britney Spears, Overprotected, sama dari Spice Girl, Too Much.
2: Apa ya?
0: Ah.
2: Iya. Kedua ya tadi.
0: Iya, yang kedua. What About Love?
2: Iya.
0: Boleh. Oke.
2: Okay.
0: Salam-salamnya sih ya.
2: Bang Jaka tadi ya. Bang Jaka Suara. terus Bang Hendra, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, terus buat Bang Deddy, buat Ciamoy, Kak Nila, Bang Japa, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Ran sama Bang Aldiantonya, Juleha sama Pak Amdan Hananya, terus buat Mama Eti, buat Cece, Mama Mukmin, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Yanti, JL dengan Bang Sulainya, Ibu, Ibu Ana, Ibu Mariani, buat Ibu juga sehat ya Bu. Terus buat Mak No Bakau, siapa lagi ya?
0: Cap pagi.
2: Kak Ima, Bang Junai, Kak Ina, Bang Suko, Koko Wali, Koko Wandi. Terus buat Pak Usul Bukri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usul, Bang Iman, Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia. Cap pagi ya, Bang Halimin, Pak Karim. Terus buat Warti, Bang Yaya Wajo, Bang Awi. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bang Darul. Terus buat Mak Akam sama Bunda Arabianya, Ina sama Manjang Siti. Nah, siapa lagi ya? Udah lupa dah.
0: Pelan-pelan Kak Aura.
2: Ayolah buat semua-semua lah, nanti ada Mak No ya, Bang Japa. Udah masuk om, soalnya bakal
0: belum,
2: buka.
0: Belum, baru Bang Jaka suara aja tadi.
2: Mudah-mudahan lah masuk ya kawan-kawan.
0: Siap.
2: Buat Kak Lina di Panetika juga ya. Nah, buat semua-semua lah yang gak dicapa, mohon maaf. Seperti yang buat orang rumah lah, tak tahu lah dengar ke enggak dia. Agi jenis itu dah, agi tempat adik lah. Buat Mbak Ciri, salam sehat, hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Kak Aura, sehat selalu. Oke pendengar, sudah ada juga yang bergabung tadi, ada Jayus di TikTok tadi yang request lagu. Sebentar, Cherry scroll dulu. Malam Cherry, request lagu dari Wilson Phillips, salam buat semuanya Cherry. Terima kasih Jayus sudah masuk ke playlist kita, dan kita angkat dulu telepon dari WhatsApp. Ada Bang Hendra. Malam Bang Hendra.
3: Malam Cici.
0: Ah, gimana kabarnya Bang Hendra? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Cherry kabarnya?
0: Cherry juga sehat Bang Hendra. Bang Hendra, macam mana lah nih?
3: Semoga
0: habis
3: sehat enggak ya?
0: Iya, amin. Habis Idul Adha kan nih? Udah makan daging belum?
3: Belum ada menyentuh daging nih.
0: Ah, enggak apa pula, masih diet ke?
3: Masih.
0: Oh,
3: masih. Makan ayam ya kamu.
0: Oke, baiklah kalau begitu Bang Hendra, malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Boleh milih sendiri ke?
0: Boleh lah kalau gitu. Siapa lo? Kalau masuk boleh.
3: Saya minta lagu Meriam Belina ya lah.
0: Mana pula malam ini mancanegara,
3: boleh,
0: Bang?
3: Boleh ya? Mancanegara, astaga.
0: Iya.
3: Lupa itu Jerry ya.
0: Kamis minta nih.
3: Minta lagu Scorpion ya lah.
0: Scorpion, boleh.
3: Scorpion. Oke.
0: Mau yang mana nih? Ada When the Smoke Is Going Down, ada Send Me an Angel, Still Loving You, You and I.
3: Still Loving You.
0: Boleh. Salam-salam, Sile.
3: Nah, kita salam untuk Aura dengan Pak Amo tadi ya. Nah, buat Bang Jafar kita, buat Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Bang Wardi yang ada di Sungai Rengas, alias Dodoy, buat Nyulaiha yang ada di Panjabakti bersama Mbah Hamdahananya.
0: Iya.
3: Terus buat Mbah Kakung, Mbah Koko Ali. Terus buat Bang Amin Sanjaya, buat Pak Along Dol, buat Manjang Siti bersama emailnya, terus buat Mak Kam sama Bu Ana, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat ini, Pak Karim Jangkang 2, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Jaka Suara sama Anista di Muka, untuk Mama Ririn, Mama Nurul, untuk semua lah Ciri ya.
0: Oke, Bang Hendra, terima kasih. Sehat-sehat, nah, Bang.
3: Banyak terima kasih. Selalu Ciri ya.
0: Siap.
3: Amin.
0: Amin.
3: Bye Ciri.
0: Bye-bye, Bang Hendra. Terima kasih. Oke, pendengar, sudah masuk 4 lagu requestan. Ada dari kan lidahnya kesleo nih. Ada dari Ace of Base, All for You. Ada dari Heart, What About Love. Ada dari Wilson Phillips, Release Me. Dan dari Scorpion, Still Loving You. Kita akan putarkan dulu, baru nanti Cherry akan jawab telepon lagi. Bisa juga kalau mau ngobrol-ngobrol sama Cherry, bisa langsung join di TikTok kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan pendengar ya. Dan ini dia sebuah lagu dari Ace of Base, All For You. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau dari TikTok tadi ada Moy Amoy dan Rizky Riz yang sama-sama request lagunya Westlife. Dan di playlist kita kebetulan ada lagu Westlife juga dengan judul Love. Dan nanti akan saya putarkan. Sekarang kita angkat telepon dulu, di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lagu,
0: cewek. Selamat malam, Bang Wardi kan nih?
1: Ya.
0: Nah, Bang Wardi sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bang Wardi, udah makan enak belum nih? Kan
1: udah,
0: biasa. Biasa kalau habis apa kurban kan makannya enak tuh.
1: Makannya enak.
0: Nah, kan, asal jangan kolesterolnya naik aja tuh.
1: Direm-rem lo nih.
0: Pelan-pelan ya makannya ya. Oke, Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu cewek ke cowok.
1: Cewek
0: kita masih ada dari Beyonce, Irreplaceable. Ada dari Leanne Rimes, Life Goes On. Ada dari Britney Spears, Overprotected. Sama dari Spice Girl, Too Much. Mau yang mana?
1: Pertama di Beyonce.
0: Beyonce, boleh. Oke, salam-salamnya Bang Wardi, silakan.
1: Salam-salamnya pertama buat Ciri, salam bertugas. Saya selalu juga.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Buat Bang Hendra tadi, makasih sapanya. Buat Bang Jaka Suara, Bang Deddy, Bang Awi, Bang Yahya juga. Buat Aura tadi, saya dengar juga ya, Pak Mo juga ya. Ujo Leha. Terus buat Bang Jafar, Kak Nila. Baca tadi ya. Oh, buat Cik Nur Bakau. Kita masih monitor nih. Juga buat Mama Eti, buat Wahyu. Anjang, Bu Ana, Kak Amoy Siantan, Mbah Kakung, terus buat Bang Amin Sanjaya. Nah, semua-semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Iya, siap.
1: Buat Ceri sekali lagi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Bang Wardi, sehat selalu.
1: Malam.
0: Oke, kita ke WhatsApp, ada Mak Anjang nih. Malam Mak Anjang. Mak Anjang.
2: Halo.
0: Nah.
2: Halo.
0: Nah, Mak Anjang gimana kabarnya? Sehat dah?
2: Anjang nih.
0: Putus-putus Mak Anjang. Oke, kita ke line telepon dulu pendengar ya, sambil menunggu Mak Anjang tersambung lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Cherry.
0: Selamat malam, Bang Tajudin.
3: Iya betul.
0: Nah, sekali. Tumben dari telepon. Lagi ada ya, pulsa.
3: Ada paket telepon ini.
0: Oke, Bang Tajudin.
3: Biasanya kalau hari-hari libur ada promo.
0: Oke. Bang Tajudin, kalau di Minahasa Idul Adhanya bagaimana?
3: Tadi Ciri sempat tanya sapi kambing. Tapi ya benar sapi kambing ada, cuman kalau aku dapatnya sapi aja.
0: Oh, dapat sapi juga ya. Berarti tadi sama kayak Bang Jaka Suara ya tadi kalau enggak salah ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Tajudin, diapakanlah sapinya tuh?
3: digoreng aja.
0: Oh, digoreng. Jadi. Oke, iya. Siap. Kalau begitu, Bang Tajudin malam ini mau dengar lagu apa?
3: Ciri aja yang pilih.
0: Oh, Ciri yang pilihkan. Kalau gitu dari mana ya? Dari Firehouse aja ya. Loving You is a Paradise.
3: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya silakan Bang Tajudin.
3: Ciri, apa kabar?
0: Ciri, kabar baik. Bang Tajudin juga baik kan?
3: Ya, sama.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Salam buat Bang Wardi tadi, Jaka Suara, terus siapa ya lagi ya? Kak siapa, Ayu Greva, semua-semua deh pro pendengarnya Pro 1 Pontianak.
0: Oke, siap. Ya,
3: lagi gerimis di sini, Ciri.
0: Oh, lagi gerimis ya. Pontianak hari ini cerah, terang, benderang. Tadi siang panas bedengkang, malam ini juga enggak ada hujan.
3: Iya. Terakhir Ciri siaran apa besok apa?
0: Besok sore Ciri, kemarin liburnya.
3: Oh, kemarin. Sehari aja ya?
0: Iya, sehari aja bulan ini.
3: Ciri, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Iya. Makasih Ciri, selamat malam.
0: Makasih juga Bang Tajudin sudah bergabung, sehat selalu. Oke, kita coba ke Mak Anjang lagi. Mak Anjang.
2: Iya, saya.
0: Nah, dah aman dah. Gimana kabarnya Mak Enjang, sehat?
4: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah, udah sehat lagi lah Mak Enjang. Terakhir kali Ceri ngangkat telepon Mak Enjang itu
4: belum normal, benar suara bunda, suara bunda lah.
0: Oh, suaranya udah habis sekali dah kemarin tuh.
4: Malah nak telatah nak nyebut bunda ya malah.
0: Mak Enjang malam ini nak macam mana lah Mak Enjang Idul Adha nih, udah masak daging apa?
4: Bunda. Itu Mak Enjang ini tidak makan sapi, tapi dapat sekilo 2,5 ons Mak, itu Mak Enjang timbang tadi itu.
0: Oh, Mak Enjang sampai ditimbang, mantap.
4: Ntar mel besok kesini dia datang. Mau bikin sate katanya.
0: Bikin sate yang macam mana tuh, pakai macam sate Padang ke atau sate yang bumbu kacang tuh?
4: Enggak tahu bunda lagi.
0: Tergantung Kak email ke?
4: Besok dia bikin katanya.
0: Oke, kalau gitu. Mak Enjang malam ini nak dengar lagu siapa Mak Enjang?
4: Lagu Mano Kelandion.
0: Celine Dion, boleh.
4: Boleh kita. Salamnya untuk Cherry, sehat selalu ya. Adikku yang cantik, yang manis, yang senyum-nyum nawan, yang kangen banget mau cium pipi.
0: Aduh. Lanjut.
4: Terus untuk Tajuddin tadi di Minahasa, di mana putus ibau ya?
0: Mana pula, di Sulawesi sana tuh Minahasa, panjang, jauh. Nyebrang pulau dah.
4: Oh iya. Minahasa.
0: Betul.
4: Nah, salam kenal lah dengan Manjangnya Tajuddin. Terus buat Wardi tadi. Manjang nih nak titip salam sama yang ceramah tadi tuh, Pak Karno tadi tuh.
0: Oke.
4: Itu udah pernah ceramah di olah-olah tuh, udah pernah makan telur Manjang. Makan sapi. Kok enggak salah 12 butir ke apa Manjang ngasih dia.
0: Banyak Manjang.
4: Dia ceramah di olah-olah nih. Dua tempat ceramah tuh. Namanya waktu itu Nurul Yakin sama Mahedi Helmi dia ceramah. Dengar enggak dia kali ya?
0: Kalau dengar pasti menyampaikan terima kasih nanti dia ya.
4: Iya. Yang ya Manjang enggak ada nomor HP-nya tuh, enggak sih menyampaikan buat dia. Juga Jaka Suara. Terus Hendra Gunawan, Cik Nur, Kak Long, Kak Nga. Terus Bang Ismail, Bang Didi, bye-bye Bang Didi. Dah makan sapi betul. Terus Bang Ismail, Mbak Padilla, Bang Jack. Bang Jack itu dia jadi pentia, orang dikasih tulang, dia ngambil daging. Besok enggak boleh tuh jadi pentia lagi dia tuh. Bang Jack tuh. Terus halo Teri. Halo,
0: lanjut.
4: Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaima Selpa, Bang Rosi Narjana, Bang Rosi itu setiap mutung dia ngambil kepala.
0: Aduh ya.
4: Kak Jeleha, Hamdah Hananya, sehat selalu adikku. Terus Aura Pak Mo, terus Awi, Bahtia, Yahya, langsung Bang Dino, Kak Murninya, terus Elni cantik banget, Mama Ririn, terus Pak Sadi, Pak Sadi ini dia tayang udah 3 hari nyangkol kata dia, capek gak awak tukang cangkol, orang Melayu tukang pikul, orang Cina tukang kumpul, Belanda tukang pukul, awak capek nyangkol.
0: Manjang.
4: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi
4: untuk
0: tuh?
4: Mbak Latia. Untuk email juga entah tidur ke belum dia negeri. Hati-hati besok di jalannya, tapi dia naik motor tambang ya besok.
0: Iya.
4: Motor air dia. Terus danlah semua ya Ceri ya.
0: Oke, Manjang.
4: Pak Edin maaf lahir batin.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga. Selalu.
4: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Mm-hmm.
4: Ah, ya love you.
0: Oke, okay, love you too. Love you too. Udah bisa sampai dah tuh nada kan. Oke, Mak Enjang, makasih ya.
4: Sama-sama. Thank you.
0: Thank you. Oke, kita ke penelpon terakhir di sesi ini. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Cherry. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Ana di Tanda Jua.
0: Bu Ana, udah gabung di TikTok, gabung gak di telepon? Mantap Bu Ana. Bu Ana malam ini gimana? Bu Ana ada masak-masak ke hari ini atau kemarin?
5: Kemarin.
0: Oh, kemarin.
5: Ini pun tadi masak juga.
0: Masak terus, Bu Ana.
5: Barangnya ada dimasak lah, Cherry.
0: Betul. Sebelum nanti udah lupa dah, enggak bagus lagi kan? Sayang kalau dapat dagingnya enggak langsung dimasak, nanti tak enak lagi. Oke, Bu Ana, malam ini mau dengar lagu siapa, Bu Ana?
5: Cewek masih ada, Cherry.
0: Masih ada dari Spice Girl, Too Much, Britney Spears, Overprotected. Sama Leanne Rimes, Life Goes On.
5: Yang kedua, Cherry.
0: Oke, Britney Spears ya. Oke, salam-salam.
5: Pertama, Mbak Cherry. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
5: Nah, buat Andreovan, buat Emma dan Medun Laidina, Lembang Sukur, Mak Kam, Anissa, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Ismaili Jongkat, Bang Batia, Ruardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ani Sanjaya dengan ayangnya Bang Dedi, Marosia Nodiana, Aura Pakmo, Deona Lipupang, Ayu Grepa, Amoy, Lina, Mbak Dini, Wanaci, Ella, Ia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Pak Sadi, Atika, Diska Lanting. Nah, buat semua lah ya, Cherry ya. Buat Cherry.
0: Oke, Bu Ana.
5: Terima kasih.
0: Selamat malam. Selamat malam. Sudah masuk mendengar lagu-lagu requestannya. Tadi juga di TikTok ada yang bergabung, tadi ada Raymond dari Perancis juga nyasar di TikTok kita, ada pendengar ya. Ada yang dari Palembang juga banyak. Kemudian ada juga tadi Uswatunka dan Ko Andra yang katanya nostalgia juga nih, dulu sering dengerin Pro 1. Jadi bagi Anda pendengar yang mau ngobrol-ngobrol juga bisa bergabung di live TikTok Pro 1 RRI Pontianak ya. Silakan cerita-cerita atau mau request lagu bisa di telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sementara ini cari putarkan dulu lagu-lagu requestannya, nanti kita akan terima telepon lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung via line telepon kami langsung di 734-987 atau di WhatsApp kami 0811-570-1042. Di WhatsApp pendengar ada Kak Ayu Greva yang bergabung. Kita baca dulu WhatsApp-nya. Selamat malam Mbak Cantik, malam juga Kak Ayu Greva. Ayu Greva mau request lagu I Have a Dream by Westlife. Salamnya untuk semuanya aja, salam sehat untuk semua pendengar Pro 1. Untuk Mbak Cherry Cantik Manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you too Kak Ayu Greva, terima kasih lagunya sudah Cherry masukkan ke playlist. Ada dari Westlife, I Have a Dream. Kemudian ada Bang Badol juga nih, yang menyapa dari WhatsApp, katanya selamat malam Cherry, semoga ceria siarannya. Salam dengan teman-teman monitor Pro 1 Pontianak, TKB Cherry, sehat selalu di Pontianak, gak usah kena cacar air lah. Gak usah kena cacar airnya lagi ya, iya siap Bang Badol. Terima kasih Bang Badol ya, sudah setia bergabung dan monitor Pro 1 Pontianak. Semoga Bang Badul juga di Kaltara sehat selalu. Kemudian silakan pendengar, kami kembali mengundang Anda bagi Anda yang mau request lagu malam ini, lagu mancanegara tahun 90-an awal sampai 2000-an awal ya. Di playlist kita masih ada dari Leon Rimes, Life Goes On. Ada dari Spice Girl, Too Much. Ada dari Savage Garden, I Don't Know You Anymore. Boyzone, I Love The Way You Love Me. NSYNC, I'll Never Stop. Kemudian ada MLTR, Paint My Love. Ada juga Rod Stewart, Sailing. Nah, silakan dipilih lagunya pendengar ya, atau mau lagu lain di luar playlist juga boleh. Silakan yang mau bergabung bisa langsung ke telepon kami 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang bergabung di telepon? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Dewa.
0: Selamat malam Kakanda Yahya.
1: Malam juga.
0: Nah, Adina. Gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Malam ini sudah makan?
1: Sudah dong.
0: Oke, sudah makan, sudah siap tidur berarti ya.
1: Iya, akan udah tidur sebentar.
0: Oh, udah tidur sebentar. Udah makan daging kurbannya belum tuh?
1: Sudah.
0: Daging apa? Sapi atau kambing?
1: Ada sapi, ada kambing.
0: Oh, dapat dua-duanya. Kalau tadi Bang Tajudin sama Bang Jakaswara dapat sapi, Ja. Mantap nih, dapat dua-duanya nih. Iya. Oke, Kakanda Yahya mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu di luar list boleh?
0: Boleh.
1: Lagu Air Supply.
0: Oh, Air Supply, boleh.
1: Without you,
0: boleh. Oke, okay. Sudah cari taruh di playlist.
1: Pertama buat salamnya pertama buat Adinda Ferry, keluarga semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Jaga Suara, Bang Deddy, Wardi, Aura sama Pak Mo. Terus buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Bang Hendra, Mak Cam, Bu Anna, Bang Andropan, Mak Jeng Siti, Inel. Terus buat warga Sandak semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Julaiha, Bang Hanggan sana, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Terus buat Adiona di Kupang, Yola Makassar, Ibu Farida di Sulawesi Tengah. Buat Bang Badol, Bang Dedek. Terus buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar. Rina di Padang Cikar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Anwar juga, May. Semoga sehat selalu buat May. Buat Adinda Ciri yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, tadi sudah ada Kak Ayu Greva yang bergabung via WhatsApp. Terus ada juga Kak Kanda Yahya, ada juga Bang Badol ya. Oke. Terus tadi Bang Badol kan ada request lagu, jadi Cherry dah pilihkan lagu. Spesial buat Bang Badol ada dari Mariah Carey, Always Be My Baby. Terus ini ada Makam juga ini tadi. Oh, sekarang ada Bang Wandi yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Cherry.
0: Malam.
2: Sehat.
0: Sehat, Bang Wandi. Bang Wandi sehat?
2: Sehat.
0: Oke.
2: Cherry. Satu kilo naik nggak?
0: belum naik kali ini belum. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Rod Stewart masih ada.
0: Lagu cewek kah?
2: Enggak, Rod Stewart.
0: Oh, Rod Stewart masih ada.
2: Dinaikkan
0: lagi. Oke, siap. Salam-salamnya.
2: Untuk karyawan-karyawati ya, RI. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Untuk semua pendengar, sehat selalu ya. Terus untuk penyiar, Pro 1 sampai Pro 4 ya, sehat selalu. Nah, tadi yang ada masuk Padang City ya.
0: Iya, ada.
2: Dengan email juga ya. Anata Dry, untuk Awi juga. Diona di Kupang ya. Untuk Bang Yaya tadi ya. Semoga sehat. Terus Bang Wardi ya. Selamat malam Bang Wardi. Untuk Bang Jack juga ya. Semoga sehat selalu. Untuk Makam juga ya.
0: Ya.
2: Lupa-lupa ingat Bang Jerry. Semoga sehat lah ya semuanya.
0: Amin, amin.
2: Oke, selamat malam, good night.
0: Good night, terima kasih Bang Wandi. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestan. Ada dari Westlife, I Have a Dream, Air Supply Without You, Mariah Carey, Always Be My Baby, dan Rod Stewart, Sailing. Kita putarkan terlebih dahulu. Nanti kita akan buka lagi sesi teleponnya, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan kita langsung ke penelpon di WhatsApp. Ada Kak Tini, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, selamat malam. Ceria selalu, ceria selalu, semangat
0: malam
1: selalu.
0: Kak Tini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Ceri ya.
0: Ceri juga sehat, Kak Tini. Kak Tini gimana malam ini, udah makan, udah siap-siap tidur kah?
1: Udah semuanya.
0: Mantap, kalau gitu tinggal request lagu aja nih ya.
1: Iya, lagi nungguin Ceri nih. Kalau belum selesai, okay. Kami belum tidur.
0: Mantap. Malam ini mau dengar lagu siapa, Kak Tini? Cewek atau cowok?
1: Yang masih apa aja sih?
0: Oh, masih banyak. Masih ada Leanne Rimes, Life Goes On, Shania Twain, You're Still The One, Spice Girl, Too Much, Savage Garden, I Don't Know You Anymore, MLTR, Pain My Love, and Sing, I'll Never Stop. Terus ada Boyzone, I Love The Way You Love Me.
1: Ah, itu aja yang terakhir itu.
0: I Love The Way You Love Me ya. Okay.
1: Salamnya terutama buat Ceri yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga pulangnya dengan selamat.
0: Amin.
1: Salamnya kami fotokopi yang udah pada gabung tadi lah ya, Ceri.
0: Okay,
1: ya.
0: Siap Kak Tini.
1: Gitu aja, makasih. Selamat
0: sama-sama
1: malam
0: Kak Tini, terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Boyka di WhatsApp, kita sapa dulu. Malam Bang Boyka. Halo. Nah. Malam.
2: Lagu apa nih?
0: Lagu kita masih ada. Mau yang cewek ke cowok?
2: Pulau ada.
0: Dari?
2: Ini Indonesia kah punya, saya tak dengar radio.
0: Mancanegara Bang Boyka hari ini. Ada dari. Ada Leanne Rimes, Life Goes On. Oh, mau Block Out?
2: Block Out.
0: Apa judulnya tuh?
2: I don't know. Bulopat.
0: Bulopat.
2: Sorry.
0: Oh, Dan Beard ya. Oke. Dah, salam-salamnya, Sile.
2: Salamnya buat Bang Awi ya. Udah makan belum? Nah, untuk Kak Tina, Kak Emma, Kak Kak Yuli, Kak satu lagi. Mbak Nurul, Mama Nurul, Bang Japar, semua yang masuk lah ya, yang monitor pada hari ini. Atas nama saya mohon maaf lahir dan batin lah, karena Lebaran. Oke lah.
0: Oke.
2: Okay. Monitor semoga banyak. Oke, terima kasih ya sayang.
0: Sama-sama Bang Boyka, selamat malam. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana? Halo?
3: Dengan Mbak Tia di Sambas, Mbak Ceri.
0: Oh, Mbak Tia di Sambas. Gimana kabarnya, sehat Mbak Tia?
3: Sehat, kabarnya Mbak Ceri gimana?
0: Ceri juga sehat. Sudah makan? Sudah masak-masak kah Mbak Tia?
3: Udah masak.
0: Oh, udah.
3: Mbak Ceri.
0: Masak apa hari ini?
3: Masak daging lah.
0: Daging kurban tuh ya.
3: Iya. Yeah.
0: Mantap kalau gitu. Mbak Tia malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya apa-apa ya, Mbak?
0: Oke, okay. Masih ada dari MLTR, Pain My Love, ada NSYNC, I'll Never Stop, ada Savage Garden, I Don't Know You Anymore, Spice Girl, Too Much, Shania Twain, You're Still The One, dan Leanne Rimes, Life Goes On. Boleh, Pain My Love. Oke. Okay. Salam-salamnya, silakan Kak Tia.
3: salamnya buat Mbak Tiri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Boyka tadi ya?
0: Bang Boyka.
3: Salam kenal ya Bang ya. Buat Mbak Tini, buat Mbak Anjang Siti, buat Mbak Ana, Mama Mukmin, Kak Ura sama Pak Moknya.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Cik Nur. Buat siapa lagi ya? Buat Kak Julaiha dengan Bang Hamdan anaknya. Nah, yang sama itu dulu ya Mbak Ceria.
0: Iya.
3: Buat Bang Kawadi, Bang Subusri, Bang Alimin, Bang Iman Nabela. Yang kita lah, yang langkul aja ya Mbak Ceria.
0: Oke, fotokopi aja lah ya dari yang udah gabung tadi ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Kak Tia. Sehat selalu ya. Oke, kita ke WhatsApp. Ada Cek Nur. Halo, malam Cek Nur.
4: Selamat malam Ceri.
0: Gimana kabarnya Cek Nur? Sehat?
4: Alhamdulillah, baik. Baru terbangun nih.
0: Oh, baru terbangun. Pantas lah, agak akhir-akhir dah nih.
4: Kumpul masih masih ada kayak suara Ceri ini.
0: Berarti masih malam.
4: Gimana? Sampai terpencet dengan nama orang lain gitu.
0: Salah telepon nanti.
4: Ayolah, lagu apapun boleh lah ya Ceri.
0: Lagu
4: ya,
0: apapun boleh. Oke, kalau gitu dari
4: Cek, soalnya Cek Nur pun baru terbangun. Gak tahu gak lagu apa-apa gitu kan.
0: Siap. Jadi, Cek Nur, salam-salam.
4: Lagu yang buat Ceri lah yang terbaik gitu.
0: Mantap.
4: Kan. Nah, terutama buat Ceri lah. Semoga sehat selalu, pulangnya dengan selamat nanti sampai ke rumah sama bundanya. Lanjut. Buat tadi siapa Nia ke Tia tuh?
0: Tia, Tia.
4: Nah, Kak Tia, buat Tia, makasih sapaannya buat Wan Usu, Wan Aci juga, Bang Muslimin, Bang Iman Abela, buat Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Teh juga, ada juga Bang Badol, ada juga Bang Deden, ada juga Diona, ada Pak Pun juga di Singkawang, lanjut buat Hendra, Bang Deddy. Cik Nur suka terlupa sama Bang Lady. Kelewat terus. Kayak enggak singgah jadi Sungai Kunyit, Sungai Duri ya. Kayak tadi siang tuh kayak Bang Lady tada Cik Nur sapa jadi dua kali lah Cik Nur malam menyebutnya. Mama Eti juga ada Hendra. Buat Darul, ada Manis Manila juga. Buat Bang Japa, Kak Nila, ada Amoy, Abang Umi, Awi, Bang Batia juga, Mak Kamu, Ajak Arpia, buat tu siapa Bu Ana, Bang Andrepan, Mbak Tini, Bang Eman, Mak Ye Anista juga, buat Niko, Mbak Tini, buat Kak Ani, Geng Korma, Awi, buat itu siapa, orang Sungai Rengas, si Anak Wadi, Pak Momo juga Dino, yang lain Momo tanpa terkecuali yang lewat mohon maaf. Maknya Siti juga lah email. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha Bang Abdenana.
0: Momo
4: dibungkus habis. Makasih Ciri.
0: Sama-sama Cek Nur. Selamat malam. Selamat tidur lagi ya Cek Nur ya. Oke, kita ke penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
5: Awi, sobat.
0: Oh, Bang Awi. Udah ngantuk kayaknya suaranya Bang Awi nih. Oke, okay, Bang Awi malam ini mau dengar lagu siapa Bang Awi?
5: Ini yang John Lennon.
0: Oh, John Lennon.
5: Mother.
0: Mother? Oke, okay, sebentar. Oke. Okay. Sudah ya, masuk di playlist. Salam-salamnya silakan Bang Awi.
5: Ya, salam buat Ceri lah.
0: Tetap
5: semangat selalu. Gak tunggu acara nanti ya. Pulang yang selamat ya. Buat Ceno, buat Tia dan Bang Yain Sambas juga ya.
0: Iya.
5: Buat Mbak Tini, buat Mbak. Buat semua lah, udah waktu udah mepet kayak.
0: Iya, udah mepet. Biar bisa diputar lagunya.
5: Iya, buat semua tambah selalu ya.
0: Oke.
5: Semoga bisa, semoga acara berjalan baik. banyak yang sakit, semoga diberi kesembuhan yang Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Amin.
5: Buat saya, terima kasih.
0: Iya. Selamat malam. Oke, itu dia tadi pendengar, sudah masuk lagu-lagu requestan yang terakhir ya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada yang lagunya belum diputar atau nanti diputarnya setelah jam 11 ya. Karena waktu sudah mepet pendengar ya. Sekaligus saya Cherry Lubis pamit dari Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Ini dia sebuah lagu dari Boyzone, I Love The Way You Love Me.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Hari ini kita telah melangkah melalui berbagai aktivitas, baik yang besar maupun yang kecil. Mungkin kita sibuk mengejar tujuan, menyelesaikan pekerjaan atau hanya menjalani rutinitas harian. Namun pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung apakah setiap aktivitas itu memberikan makna dalam hidup kita? Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan kita. Mungkin ada hari-hari di mana kita merasa lelah, atau mungkin merasa tidak ada yang berubah. Namun, percayalah bahwa setiap detik yang kita habiskan dengan niat baik, setiap langkah yang kita ambil dengan tekad, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Tidak ada aktivitas yang sia-sia, karena semuanya adalah pembelajaran. Ketika kita bekerja, kita tidak hanya menghasilkan sesuatu, kita juga belajar kesabaran, ketekunan, dan keterampilan baru. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita berbagi energi dan membangun hubungan yang memberi warna dalam hidup kita. Hari ini, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas yang kita jalani? Apakah kita sudah melakukan dengan penuh perhatian dan hati yang ikhlas? Jangan biarkan aktivitas berlalu begitu saja tanpa makna. Karena setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh. Saat kita beristirahat malam ini, biarkan kita mensyukuri semua yang telah kita lakukan hari ini. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya setiap aktivitas hari ini, adalah bagian dari langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik.

ada kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Jumat 29 Mei 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, kembali kami sapa Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda spesial hari ini peringat Jumat 29 Mei 2026. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program dari Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan mulai dengan Mutiara Pagi hari ini peringat. Kemudian akan ada juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Komentar dan opini Anda kami juga nantikan. Kemudian Pontianak Menyapa, Cek Fakta, hingga nanti Halo RRI jelang pukul 10 bersama saya Al-Fatih. Untuk begitu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak Pagi ini di program Mutiara Pagi. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas mengenai satu tema pendengar, yaitu keadilan pembagian harta gonogini pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Bersama dengan saya via Zoom Meeting sudah terhubung Ustadz Komaruzaman SHI MSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Selamat Hari Raya Idul Adha Ustadz ya. Mohon maaf lahir batin. Baik. Akhirnya ini tema yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pendengar kita Ustadz ya. Nah, kita akan bahas ini pendengar, mungkin bisa kita katakan juga ini menyambung ya dari Jumat-Jumat sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas juga ya hukum talak dan sebagainya. Kali ini kita bahas mengenai keadilan pembagian harta gonogini pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya nanti setelah Ustadz menyampaikan pembuka, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk pembuka, silakan Ustadz Komaruzaman.
1: Baik, terima kasih Bang Fakih, para kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, pendengar setia Radio RRI, khususnya Mutiara Pagi Pro 1 Pontianak yang dirahmati Allah dimanapun yang berada. Tema ini dipilih karena request dari jemaah ya sebelumnya, yang karena babnya dari kemarin adalah bab munakahat, bab hukum keluarga, dan lalu ada yang bertanya kemarin kok dikira langsung mau ke masalah harta bersama begitu. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, ketika berbicara tentang masalah harta bersama, memang sering terjadi masalah di masyarakat. Kadang mereka ketika ada masalah, mereka berpisah, kemudian istrinya dipulangkan tanpa bawa apa-apa, hanya bawa satu kain saja. Atau demikian ketika suaminya mengalah, dia yang keluar rumah. Nah, sedangkan rumahnya dengan alasan untuk istri dan anaknya. Itu hal-hal yang terjadi di masyarakat kampung, masyarakat pedalaman kadang. Ada juga yang ketika mereka kelebihan harta, malah untuk saling menguasai, dan yang satunya tidak akan diberi, sehingga terjadilah problem. Ada juga kadang salah satunya bekerja, satunya tidak bekerja. Ketika pembagian harta dibaginya sama, ada yang tidak diberi dengan alasan dia yang bekerja dan saat pasangannya tidak bekerja. Jadi cukup banyak sekali problem-problem yang terjadi kadang terkait dengan masalah harta gonogini ini. Nah, harta gonogini secara umum oleh masyarakat itu dikenal hanya sebagai seluruh kekayaan yang diperoleh oleh suami atau istri selama mereka menikah. Nah, pengertian umum ini sebenarnya itu melihat apa tidak melihat siapa yang bekerja mencari uang atau atas nama siapa barang tersebut dibeli. Bukan suami yang bekerja di kantor, baik itu suami yang bekerja di kantor maupun istri yang fokus mengurus rumah tangga. Keduanya dianggap memiliki andil yang sama dalam mengumpulkan harta tersebut. Nah, ketika terjadi perceraian, harta gono-gini secara otomatis harus dibagi secara adil agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan setelah berpisah. Nah, menurut hukum positif, termasuk juga dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa yang namanya harta gono gini itu dimaknai sebagai harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, namun di luar dari harta bawaan. Jadi orang menikah itu kan pasti salah satunya membawa harta bawaan. Misal, harta bawaan itu hadiah dari orang tua atau dari siapa pribadi khusus untuk istri. Nah, itu namanya harta bawaan. Termasuk juga warisan itu harta bawaan. Nah, itu tidak jadi termasuk dari harta bersama. Sekalipun dia telah menikah. Jadi, apa di dalam kompilasi tadi dia menetapkan aturan baku bahwa setelah perceraian harta bersama harus dibagi dua sama rata, yaitu masing-masing setengah 50-50. Namun pengertian khusus ini juga memberi ruang kalau dibawa ke pengadilan. Nah, kalau dibawa ke pengadilan diberi ruang oleh hakim untuk mengubah porsi pemberi tersebut demi mencapainya keadilan yang sejati. Terutama jika ada pembuktian mengenai kontribusi siapa yang lebih banyak berperan, terus kesepakatan tertulis, mungkin ada perjanjian perkawinan dan atau mungkin pelanggaran berat dari pernikahan. Nah, itu akan menjadi pertimbangan oleh hakim sendiri jika di pengadilan. Lah, konsep ini para jemaah, para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, berbeda dengan konsep fikih klasik. Nah, kalau fikih klasik itu menurut empat madhab itu pada dasarnya akad nikah itu tidak melebur kepemilikan harta suami milik suami, harta istri milik istri. Demikian. Nah, dalam nikah harta suami milik istri, harta istri bukan milik suami. Lah, itu ada di dalam fikih klasik. Nah, di dalam pembagian harta gono gini. Nah, berbeda nanti dengan pendapat madhab ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili misalkan dalam Al-Fiqh wa Adillah. Jadi yang dimasukkan itu malah dia tidak membaginya 50-50, tetapi disesuaikan dengan uruf. Disesuaikan dengan kebiasaan, sama seperti Indonesia ini. Karena suami istri bahu-membahu membangun keluarga, istri yang mengurus rumah tangga, memastikan suami bisa fokus bekerja, itu adalah kontribusi luar biasa. Oleh karena itu, landasannya nanti usul fikih. Al-ma'ru'ulfan kal-masruti syartan. Jadi harta yang dicari bersama itu sebagai syirkah nanti. Nah, al-ma'rufu urfan, sesuatu yang dikenal sebagai adat, al-adah muhakamah, yang menjadi hukum tadi, kal masruti syarton, maka kedudukannya sama dengan syarat yang disepakati. Nanti kalau di karena pegangannya adalah kompilasi hukum Islam, fikihnya fikih Indonesia, maka itu nanti kadang jadi pertimbangan hakim. Jadi pertimbangan hakim, oh dengan alasan saya yang bekerja banting tulang, istri hanya di rumah ngurus anak nuti. Lah itu nggak bisa jadi alasan bagi pengada si suami tadi, bagi suami tidak bisa jadi alasan. Bahkan hakim membantu si istri. Dia menjawab begini, misal, kalau seandainya Bapak itu setiap hari beri makan, berapa rupiah tiada selama dari pernikahan? Kalau usia pernikahannya 10 tahun misalkan, terus tiap hari dia makan itu habis 150 atau 100. Nah itu berapa? Karena berkah istri, jadi dia enggak beli untuk bersih-bersih rumah, untuk cuci rumah, untuk apa namanya, cuci pakaian, semuanya. Nah, itu membutuhkan siapa? Membutuhkan ART. Berapa kamu membayar ART? Termasuk juga misal, ketika merawat anak, butuh baby sister. Jadi, pekerjaan istri di rumah itu juga dianggap sebagai suatu kontribusi dalam rumah tangga. Sehingga tidak bisa suami mengatakan istri itu tidak bekerja. Ada kasus juga, misal sebaliknya, kayak yang terjadi 2 tahun yang lalu misalkan, di Ketapang. Mungkin di Pontianak juga ada. Jadi suaminya ini hanya bekerja sebagai penjual daging ayam, potong ayam di tepi jalan. Sedangkan istrinya, dia yang mengelola WO, Wedding Organizing, yang menyewakan apa tenda, pakaian manten, rias, dan semacamnya itu. Suatu ketika mereka itu bercerai, lalu si suami nuntut harta bersama dan minta bagi bersama. Ya istri tidak mau. Ya istri tidak mau. Awalnya malah minta 60-40. Nah, sebagai suami yang katakan bertanggung jawab katanya kan sebaik 500. Jadi si istri tak mau, diputuslah bagi sama. Diputus bagi sama, eh sorry, bukan diputus bagi sama. Suaminya dapat 40%, istrinya dapat 60. Nggak terima itu. Karena kan asetnya banyak, jadinya kaya. Nggak terima. Akhirnya diputus pengadilan Ketapang itu, dia banding ke pengadilan tinggi. Tolak. Banding lagi sampai ke kasasi, ke Mahkamah Agung. Nah, putusan ketika putusan itulah tetap tidak mau terima. Begitu yang dibagi tadi akhirnya dimediasi, udah mau jurusita, barulah ketika mau disita pengadilan mereka mau damai. Betul. Jadi sekarang kalau melihat dari kompilasi hukum yang berlaku di Indonesia, jadi pembagian harta gonogini ini sudah nggak bisa tadi. Makanya nanti hakim itu akan melihat dan menilai 3 perkara. Pertama, porsi kontribusi nyata, lama usia perkawinan, dan juga unsur kelalaian nafkah. Jika ternyata yang banting tulang, misalkan siang malam Itu adalah istri membayar cicilan rumah istri, misal, sementara suami lalai, menganggur tanpa uzur, atau menelantarkan keluarga. Lah, itu kan ada suami yang kayak gitu tuh. Maka sangat zalim sebenarnya suami tadi, jika suami tiba-tiba dia meminta setengah hartanya. Nah, itu tidak bisa akan menjadi pertimbangan. Terus kemudian juga misalkan, oleh karenanya di dalam hukum di Indonesia tadi yang sudah bertransformasi, bagaimana contoh yang saya sampaikan, istri yang bekerja, suami lebih sedikit kontribusi, atau istri hanya di rumah suaminya yang merasa dia mencari nafkah mulu. Nah, misalkan, jadi sudah banyak, apa istilahnya, sudah cukup banyak contoh-contoh putusan dari pengadilan berkaitan dengan itu. Karena hukum tadi, kalau hukum fikih itu, taghayyurul ahkam bitaghayyurul amkani wal azmani. Bahkan pembagian tadi ketika dilihat disesuaikan dengan kontribusinya, bukan hanya 60-40, tapi bisa juga nanti 75-25% pembagiannya. Ini adalah transformasi hukum yang terjadi. Oh. Jadi suami, misal ada putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain, itu disebut sebagai jurisprudensi. Jadi suami tidak memberi nafkah selama bertahun-tahun misal. Maka pernah Mahkamah Agung itu memutus istri mendapat 3/4, 75%-nya, suaminya hanya mendapat 25%-nya, 1/4. Dalam kasus seperti ini kan misal, jadi terbukti sah bahwa suami tidak menafkahi keluarganya selama belasan tahun, istrinya yang berdarah-darah, misal, yang menghidupi. Ada juga misal hakim berani mengambil keputusan memberikan bagian yang lebih jauh atau lebih besar dari 50% untuk sang istri, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, itu bisa melihat dari keseimbangan antara hak dan kewajiban, kelalaian nafkah yang dibiarkan bertahun-tahun, menganggurkan hak absolut suami, misal. Nah, bisa nanti itu hakim memberikan hukuman tadi, lebih menyedikitkan istri. Lalu, di masyarakat itu, kadang berpikir begini, ada yang salah kaprah soal khuluk. Khuluk itu kan istri gugat cerai. Nah, lalu banyak yang menakut-nakutin. Kalau istrinya nanti yang minta cerai, maka dia nggak dapat apa-apa. Gitu. Kalau istrinya yang gugat, kamu hilang gono gini. Gitu. Nah itu enggak, bah, itu salah, itu pengertian seperti itu. Bahkan sekarang di pengadilan itu, kalau perceraian, hakim kadang tidak akan membacakan putusannya dulu sebelum kewajiban-kewajiban suami itu diberikan kepada istri yang mau diceraikan tadi. Misal, ini mungkin ke depan ya, tentang nafkah iddah. Kita ini kan sebulan lagi masih tematik. Ada nafkah iddah. Nah, jadi pemberian nafkah ketika sudah dicerai masa iddah. Terus ada juga yang namanya nafkah madiyah, yaitu nafkah yang terhutang. Berapa bulan, berapa lama dia enggak dinafkahi. Lalu ada namanya nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah ini hadiyah atau apa namanya, kompensasi. Istilahnya untuk memberikan kesenangan kepada bekas istri dengan di luar nafkah madya dan nafkah iddah tadi, termasuk nafkah anak. Nah, nanti akan ditanya itu oleh hakim berapa ekonominya, kemampuannya. Maka sebelum diputus, nanti akan diberikan itu, dibacakan. Meskipun misal istri yang menggugat dan itu tidak ada di dalam surat permohonan gugatnya. Jadi kalau istilah mengatakan kalau istri yang menggugat cerai lalu nggak dapat harta gono gini, nggak seperti itu. Namun khusus untuk harta gono gini biasanya akan dibedakan dengan kasus perceraian. Karena kalau harta gono gini ini kan biasanya mereka yang hartanya udah ratusan juta, miliaran miliaran begitu loh. Jadi oleh hakim kadang nanti khususnya kalau jelimet maka dia disuruh ngajukan dengan perkara yang lain. Kedua, penjualan harta diam-diam misalkan. Setelah mereka bercerai, belum ada kesepakatan misalkan, lalu kemudian mantan suami menjual tanah ke pihak ketiga tanpa izin istri. Lah itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Dan menjual seperti itu, nanti pengalihannya tidak sah. Pengalihan hak harta bersama tanpa persetujuan pasangan yang sedang proses tadi, itu tidak sah. Bahkan itu perbuatan melawan hukum. Bisa digugat. Nah, yang terakhir, ketika benturan dengan budaya patriarki di berbagai daerah kita, misal terutama Pontianak lah yang menganggap laki-laki paling berhak atas aset, sedangkan istri tidak gitu kan, tidak akan mendapatkan apa-apa demikian. Jadi untuk sementara demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, Bang Fatih, serta rekan-rekan di RRI, para pendengar. Selanjutnya kita mungkin diskusi saja kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Bang Fatih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Komaruzaman. Satu pertanyaan Ustadz, bagaimana dengan kalau misalnya ada anak begitu ya, kemudian hak asuhnya mengikuti salah satu orang tua, apakah itu juga menjadi pertimbangan dalam pembagian harta, Ustadz?
1: Hak anak itu nanti lain juga karena dia nanti berkaitan dengan hak asuh, ya kan, berkaitan dengan hak asuh. Kalau di pengadilan pasti semuanya tadi bisa jadi loh, bisa jadi misal ketika suaminya itu nusus, suaminya durhaka, yang dicabut itu adalah hak asuhnya. Demikian juga sebaliknya, misal si istri yang durhaka nusus. Nah, nusus itu, istri durhaka itu biasanya istri yang sering melanggar mulu, nggak pernah mendengarkan suami gitu kan, nggak patuh ke suami, suruh jangan keluar-keluar, yang ngelawan, dia malah apa istilahnya itu, apalagi dia misal main judol kah dan semacamnya, maksiat yang lain misalkan. Lah itu kan termasuk istri yang nusus biasanya, atau juga dia pelakor misalkan. Ketika berhadapan nanti di pengadilan, maka biasanya hak nafkah, hak asuh tadi itu akan dicabut. Itu akan dicabut. Lah, sedangkan harta gono gininya, harta bersamanya, itu tetap akan dibagikan dengan pertimbangan porsi tadi. Dengan pertimbangan porsi tadi. Nah, kalau misal anak suaminya misalnya, suaminya anak ikut istri, sedangkan suaminya ini durhaka, begitu kan? Anak banyak. Nah, pertimbangan harta gono gini tadi bisa dipertimbangkan juga oleh hakim untuk masa depan anaknya. Kalau suaminya penjudi, Nah, suaminya apalah begitu loh. Nah, itu akan menjadi pertimbangan hakim juga. Dan hakim itu kan perwakilan Tuhan di muka bumi. Dan hakim itu berijtihad. Ijtihad hakim itu adalah bagian dari produk fikih. Sekali lagi, saya sampaikan Bang Fatih, antara syariat dengan fikih itu berbeda. Fikih adalah bagian dari syariat. Kalau syariat sumbernya Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih Al-Quran dan hadis serta pemikiran logika atau ijtihad. Makanya kadang fikih itu sifatnya bisa berubah, bisa berbeda di satu tempat. Ulama beda pendapat lah, itu sudah biasa dalam produk fikih. Lah oleh karenanya, orang itu kan kadang memang takut ya, padahal murah loh. Semoga keluarga kita harapannya utuh semua lah, baik-baiklah semua. Tapi kalau ke pengadilan itu kan sebenarnya kalau mandiri itu bergantung radius. Paling hanya 600, 700 begitu, nggak nyampe 1 juta. Dan sidang itu pun mindset orang itu dikira kayak sidang perkara pidana orang yang dihukum korupsi yang live di TV seperti itu. Padahal enggak begitu. Mudah, kadang hanya diketuk, langsung konfirmasi, ngobrol saja, ditanya-tanya gitu ya. Biasa. Nah, demikian Bang Maki.
0: Baik. Baik, itu dia tadi pendengar ya. Kemudian kami ajak Anda untuk bergabung. Silakan mendengar WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7342987. Kemudian juga dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Barusan tadi ada penelpon ya. Silakan mendengar. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Pawadi dari Kabupaten Sambas, Mas Pati.
0: Iya Pak Pawadi, silakan ya. Pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pati dan Pak Ustadz Kamarul Zaman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, ya Bapak Ustadz. Karena kita telah melaksanakan hari raya kurban yang telah kita jalani beberapa dua hari yang lalu gitu Bu Ustaz, Pak Ustaz. jadi begini Pak Ustaz, tadi kita bersama-sama telah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bapak Ustaz Kamarul Jalan, masalah namanya pembagian harta kumkum daripada perceraian itu Bu Ustaz, Pak Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, misalnya begini Pak Ustaz, pengaduan untuk perceraian tadi dari sang suami gitu Pak Ustaz, permasalahannya misalnya kalau kesalahan ataupun yang di nilai oleh ataupun diadukan oleh sang suami itu kan perbuatan sang istri. Jadi perbuatan sang istri itu katakanlah di luar batas-batas ataupun mungkin hukum-hukum yang telah kita apakan di dalam hukum Islam itu Bu, Pak Ustaz. Jadi bagaimanakah seandainya sang istri yang melakukan perbuatan diadukan oleh sang suami, misalnya harta, harta itu kan harta dari sang suami, tapi di dalam sang suami itu kan harta kan untuk sang istri atau untuk anak-anak itu, Pak Ustadz. Jadi setelah perceraian, seumpamanya sang istri yang melakukan perbuatan kesalahan, jadi bagaimanakah nanti harta-harta kita sebagai keluarga suami istri gitu Pak Ustadz? Apakah memang sang istri itu tidak mendapatkan sama sekali harta-harta dari pemilikan dari keluarga itu, keluarga kita Pak Ustadz? Jadi mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Ustadz. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Ustaz.
1: Iya. Kami sudah menangkap, terima kasih Pak Wadi, sehat selalu di Sambas, alhamdulillah menjadi pendengar setia. Manjang, terus ada Pak siapa Kuburaya dan ini ya Bang Fatih, semoga senantiasa berkah selalu hidupnya. Begini, terkait dengan harta bersama, konsepnya larinya adalah kepada al-maslahatul ammah. Maslahatul amma itu kemaslahatan yang lebih umum. Oleh karenanya, tasarruful iman manutun mulugatihi. Jadi, pemimpinnya imam itu, pemimpin itu harus lebih mengedepankan bil maslahati, manutun bil maslaha kepada kemaslahatan. Kalau cerainya di bawah tangan, maka problem penyelesaiannya lebih sulit. Lebih sulit. Tapi kalau dibawa perceraian resmi di negara melalui pengadilan, itu kan ada dua opsi. Kalau suami yang mengajukan, sebagaimana kita bahas sebelumnya, itu namanya permohonan cerai atau permohonan talak. Karena suami yang meminta kepada hakim, memohon kepada hakim untuk memutuskan bahwa dia ingin menceraikan suami. Tapi kalau istri yang mengajukan, maka disebut menggugat suami. Makanya disebut sebagai gugatan. Dalam prosesnya, itu kan tidak langsung hakim main menceraikan aja. Jadi kalau makanya dibatasi itu orang yang mau bercerai minimal dia harus pisah rumah 6 bulan. Harus pisah rumah itu, tidak serumah. Itu satu. Kedua, kalau sama-sama datang maka akan selalu dimediasi satu, mediasi dua. Nah, kalau sudah mediasi satu, misal udah kalian harus suruh akur dinasihati tetap kekeh mau pisah, ya sudah. Baru dilanjut. Kan. Jadi nggak serta-merta menceraikan dulu. Nah, lalu kemudian yang cepat itu kalau salah satunya nggak datang, istri yang menggugat suaminya dipanggil dengan patut dua kali nggak datang, misal, udah nanti itu malah lebih cepat sekali pengadilannya, suruh datang minggu depan bawa saksi gitu. Lalu nanti diputus oleh hakim tanpa kehadiran sang termohon atau tergugat. Namanya first take. Nah, kasus dengan masalah istri yang tadi, yang nusus tadi, itu akan menjadi pertimbangan hakim memang. Hakim bisa membagi harta dengan jumlah yang berbeda. Hakim akan juga melihat seberapa besar kontribusi dia. Kontribusi dia itu akan dilihat. Lah, dan itu tidak menghilangkan harta tadi. Tidak menghilangkan harta hak onogininya tadi. Beda dengan kasus nafkah. Jadi beda. Harta onogini dengan hak nafkah itu berbeda. Istri yang durhaka, istri yang nusus, maka dia akan kehilangan hak. Nggak bisa nuntut haknya tadi. Hak seperti nafkah madiyah, nafkah masa lalu yang tadi itu mungkin ditinggal berapa lama, nggak diberi nafkah, itu nah itu yang belum dibayarkan itu namanya nafkah madiyah. Itu hilang, tidak akan dibantu oleh hakim. Nafkah iddah, selama masa iddah. Nafkah mut'ah, yang saya sebut di awal sebagai hadiah penghibur misalnya. Atau tempat tinggal, hak untuk disediakan tempat tinggal oleh suami, misal. Nah, salah satunya itu bisa dicabut oleh pengadilan ketika istrinya memang jelas-jelas dia nusus. Nusus yang parah, terlebih, misal karena dia selingkuh, karena dia ini wanita yang tak amanah, bahkan hak asuh anaknya juga dicabut. Problemnya ketika mereka menikah, apa bercerainya itu di bawah tangan. Alasan tadi, ya sudahlah, harta ini, misalkan rumahnya oleh istri, oleh suami, diberikan kepada istri karena ya ada anak-anaknya, untuk anak-anaknya nanti. Lalu dia pulang kosongan, misalkan. Ini sebenarnya akan memunculkan api dalam sekam, duri dalam daging. Kedepannya berkaitan dengan harta waris. Kebun begitu juga, kadang untuk anaknya. Gitu. Misal ketika bercerai, ternyata si istri menikah lagi dan punya anak. Dan dengan anaknya, dengan suami yang baru, tetap di rumah itu. Maka kedepannya itu akan sering rentan dengan terjadi konflik perebutan harta tadi. Atau sebaliknya, istrinya yang keluar, suaminya yang mandati menempati rumah, yang mau harta dengan alasan nanti akan dibagi dengan anaknya. Ternyata dia menikah lagi, punya anak dengan istri yang pasangan yang baru. Kemudian nanti ribet akhirnya pembagian tadi. Demikian, Bang Fatih.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz nih, singkat saja nih Ustadz ya, karena waktu kita sudah berada di penghujung ya. Ustadz, bagaimana kalau misalnya setelah perceraian ada perselisihan soal aset atau harta ya, yang sebelumnya tidak pernah tercatat dengan jelas, itu nanti bagaimana pembagiannya Ustadz?
1: Iya, kalau pembagian secara kultur memang agak sulit, makanya di dalam pengadilan itu dia oleh hakim dipisah. Oleh hakim dipisah antara kepengurusan perkara cerai. Kalau cerai itu yang melekat tadi, Bang Fatih. Cerai berkaitan dengan hak nafkah. Meskipun itu tidak disebutkan dalam surat permohonan atau dalam gugatan, hak nafkah tadi itu akan menjadi pertimbangan hakim. Termasuk hak nafkah anak yang itu diperjuangkan oleh teman-teman aktivis perempuan, KPAI, dan semacamnya. Termasuk di Pontianak. Oleh makanya hakim itu sekarang akan menimbang tuh. Jadi sebelum suami membacakan ikrar talak di pengadilan, dibacakan itu talaknya di pengadilan, maka akan dipertimbangkan dulu. Bahkan ada kasus oleh hakim, sebelum suami membacakan ikrar talak tadi, dia harus membayar dulu nafkah tadi, terutama nafkah madiahnya, nafkah terhutang. Kalau enggak, maka itu akan ditunda dulu. Nah, tentu pembayarannya disesuaikan dengan porsi. Lah, kalau berkaitan dengan masalah harta gonogininya tadi, harta bersamanya tadi, itu kan prosesnya panjang. Perkara kita itu terlalu banyak, Bang Khatir. Kadang di pengadilan mana Sungai Raya saja, kota kadang sehari itu perkara yang disidangkan bisa sampai 40 perkara loh. 40 kali sidang sehari itu. Mulai dari setengah 9 sampai berapa itu. Kadang yang idealnya hakim harus 3 orang. Kadang hanya bisa di cover oleh 1 orang. Karena tadi kekurangan hakim dan semacamnya untuk mengadili tadi. Lah, tentu masalah yang jelimet tadi pasti akan disuruh mengajukan ulang. Karena ada memang kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara perkara harta gonogini ini di luar cerai. Karena tadi bisa jelimet. Misal udah mereka cerai, asetnya atas nama istri, ketika mau diminta oleh suaminya, dia ini tidak mau nih, nggak mau dilepas begitu loh oleh si istri aset-asetnya. Ya tadi mau tak mau harus ngurus ke mana? Ke pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan. Namun tetap dibedakan harta bawaan misal. Kalau mobil diberi orang tua, lah itu bukan harta bersama, itu namanya hadiah, harta bawaan. Punya emas atau punya lahan yang dikasih orang tua atau rumah sekali, itu pemberian orang tua, itu namanya tetap harta bawaan. Paling perawatan dihitung nanti akan menjadi pertama. Oh kan saya yang menghiasi, memperbaiki rumah. Demikian Bapak Pati.
0: Baik, terima kasih Ustadz Komaruzaman atas jawabannya. Kemudian terakhir Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya Mutiara Pagi edisi hari ini. Mungkin boleh diberi pesan Ustadz ya, atau tausiah penutup untuk tema kita, keadilan pembagian harta gono-gini pasca perceraian menurut kompilasi hukum Islam. Ya, kita harapannya sih keluarganya utuh begitu Ustadz ya.
1: Iya.
0: Silakan Ustadz.
1: Baik, tidak apa namanya, tidak semua, tidak ada orang yang berharap rumah tangganya retak, kan begitu. Semua mengharap di awal rumah tangga itu utuh. Namun dalam perjalanan sudah menjadi sunnatullah, pasti akan ada konflik. Ada yang tidak cocok, makanya Islam memberikan ruang perceraian. Daripada mereka konflik mulu, nggak bisa diakhir, aslihu bainakum, nggak bisa, maka ya sudahlah, akhirnya terpisah. Tapi pisahnya itu bil ma'ruf, dengan baik-baik, kan begitu. Nah, jadi nggak, jangan sampai pada di agama-agama tertentu itu nggak boleh cerai, kalau cerai harus ngurus ke sana. Lalu karena nggak bisa menceraikan, lalu dia akhirnya main selingkuh saja. Lah Islam kan nggak boleh seperti itu. Makanya perbuatan cerai itu makruh. Ya gitu kan. Halal tapi dibenci oleh Allah. Tidak ada orang yang mengharap itu. Lah ketika pun suatu terjadi, maka berpisahlah dengan baik-baik. Nah, dari transformasi hukum tadi, mau kita dapat mengetahui bahwa kesadaran akan perjanjian penting, misal di awal kesadaran akan perjanjian pranikah, pemisahan harta itu penting juga, akan dijadikan apa namanya komitmen. Tetapi perjanjian pranikah itu dicatatkan di notaris. Itu bukan berarti tidak cinta sebenarnya, tapi namanya wujud tindakan preventif atau sadudaroi atau sadudaria, agar jika terjadi perselisihan sampai perceraian tadi, tidak ada sengketa saling menjatuhkan dan membahayakan mental anak. Itu satu. Kedua, jika misal sudah terlanjur tanpa perjanjian, maka wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jadi berikanlah pemaafan. Kamu itu lebih baik dekat dengan takwa, dan janganlah apa namanya melupakan keutamaan kebaikan masa lalunya. Konflik sekarang tapi ingatlah masa lalunya, kan seperti itu kata Al-Qur'annya itu kan. Wala tansaul fadla bainakum, itu kan. Yang sebelumnya itu jangan kalian lupakan gitu loh. Lah bagusnya selesaikan di pengadilan. Terakhir Bang Fatir, mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan via WA itu, enggak apa-apa. Silakan kasih nomor WA saya. Kalau memang konsultasi, wah promosi nih sekalian Bang Fatih. Karena kita memang mitra dan bagian dari pengabdian masyarakat. Kalau memang mau konsultasi.

Mungkin via WhatsApp nanti ya. Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi. Dan saya Al-Fatih masih temani Anda pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Anggota DPRD Kalimantan Barat soroti rusaknya jalan di Sintang walau baru diperbaiki.
2: Kemudian baru selesai dikerjakan 2-3 bulan yang lalu dan hari ini sudah rusak seperti yang ada dalam foto dan video itu.
1: Kementerian Agama Kalimantan Barat mencatat 11.000 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Kita untuk Kalimantan Barat sudah punya data, laporan dari Kakan Kemenag, 14 Kakan Kemenag Kabupaten Kota, ada 7.689 sapi.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, mempertanyakan kualitas pengerjaan ruas jalan Nanga Mau Tebidah Kabupaten Sintang. Informasi yang didapat hasil keluhan masyarakat menyebutkan ruas jalan tersebut kembali mengalami kerusakan. Berikut laporannya.
1: Kerusakan jalan di Kalimantan Barat tak kunjung usai. Terjadi di ruas jalan Nanga Mau Tebidah Kabupaten Sintang meski sudah dilakukan perbaikan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi itu menuai sorotan dari anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, yang mempertanyakan kualitas pengerjaan jalan tersebut. Tanjung mengatakan masyarakat di wilayah hulu Kalimantan Barat mempertanyakan alasan jalan yang dibangun menggunakan anggaran belasan miliar rupiah tersebut dari APBD Provinsi Kalbar kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Suyanto mempertanyakan apakah jalan itu hanya ditimbun menggunakan tanah kuning, campuran batu, atau bahkan dikerjakan seadanya. Tanjung menegaskan hingga kini pihaknya justru belum mengetahui secara jelas spesifikasi pengerjaan proyek di jalan tersebut.
2: Kok jalan ini yang sudah dianggarkan tahun 2025 yang lalu, kemudian baru selesai dikerjakan 2-3 bulan yang lalu, dan hari ini sudah rusak. Seperti yang ada dalam foto dan video itu, masyarakat mempertanyakan. Nah, ini yang saya pertanyakan sebelumnya kepada Dinas PUPR, bahwa yang dianggarkan tahun 2025 itu pengerjaannya seperti apa?
3: Berapa?
2: Ya kalau nggak salah itu belasan miliar itu. Nah, kita ingin menanyakan bahwa apakah dia ditimbun pakai tanah kuning atau dia ditimbun tanah campur batu?
1: Menurut Suyanto Tanjung, di era saat ini tidak ada alasan pengerjaan yang menggunakan uang rakyat tidak diketahui anggota Dewan sebagai wakil rakyat termasuk ke publik. Karena itu DPRD Kalimantan Barat meminta Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat segera turun langsung mengecek kondisi ruas jalan Nanga Mau Tebidah serta mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 nanti. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Berikut laporan selengkapnya.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
5: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya kemudian ketambahan hujan ya. Aku tambah hujan selesai lah sudah ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum. Dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di Jakarta.
4: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
6: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
4: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat mencapai 11.760 ekor maksud kami ya. 11.766 ekor. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berlangsung lancar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenag Kalimantan Barat, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenag Kalbar Mahmud mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban tetapi juga sebagai makna sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama.
8: Per hari ini tanggal 11 Zulhijjah, bertepatan tanggal 28 Mei 2026, kita untuk se-Kalimantan Barat sudah punya data, laporan dari Kakan Kemenag, 14 Kakan Kemenag Kabupaten Kota, ada 7.689 sapi, kemudian kambing 3.650 dan domba ada 4 ekor. Jadi jumlah keseluruhan sampai hari ini sampai jam 8 tadi itu 11.343 ekor hewan kurban.
7: Berdasarkan data rekapitulasi, Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak mencapai 2.673 ekor, disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Syarusani melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Flamboyan terpantau relatif stabil meski masih dalam momen Idul Adha. Meski begitu, beberapa komoditas seperti cabai ini juga masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Kita simak laporannya.
10: Secara umum, harga sayuran di pasar Flamboyan masih masuk kategori normal. Hal itu diakui oleh salah satu pedagang sayur, Tony, yang sehari-hari membuka lapak dagangan di pasar Flamboyan. Tony mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada cabai besar dan cabai keriting, sementara cabai rawit mengalami penurunan. Saat ini, untuk harga cabai rawit berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya.
11: Kalau sayur-sayuran malah turun, paling mahal ini cabai besar sama cabai keriting, cabai rawit pun turun. Itu bervariasi dari harga 56 sampai 80 rupiah 100. Tidak ada yang naik-naik berlebihan, tidak ada. Ini barang lokal semua, barang lokal, aman lah barangnya, lancar.
10: Tony mengatakan untuk komoditas sayuran, harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau Rp5.000 untuk per ikat. Sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Di sisi lain, pedagang telur Tono mengatakan harga telur ayam juga masih stabil dan belum mengalami kenaikan. Saat ini, harga telur ayam negeri dijual sekitar Rp2.100 per butir, sedangkan telur ayam kampung mencapai Rp3.300 per butir.
12: Karena memang rutinitas telurnya nggak bisa dimain-mainkan harganya, harganya stabil. Kalau lain dengan barang-barangnya segar gitu, nah, sayuran atau ikan, daging, nah itu masih naik. Kalau telur nggak, stabil.
10: Tony menambahkan untuk pasokan telur sendiri, berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Wilhelmus melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Septika. Selamat pagi Tika, silakan laporan Anda.
14: Selamat pagi rekan Fati di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Jumat 29 Mei 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kondisi cuaca kami perakirakan secara umum cerah berawan. Siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan. Kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, dan Landak. Malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan, kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi. Angin secara umum tiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantau titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir. Terdeteksi adanya 34 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Waspadai potensi kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan karena sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tita. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Septika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam program Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kami kembali berjaringkan pendengar ya, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, bersama dengan saya sudah hadir rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Sambas. RRI Sintang ada Yeptro, kemudian Antikong ada Faisal. Di Sanggau ada Okrin dan juga di Sambas ada rekan El. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Pak Di. Selamat
1: pagi. Sehat-sehat semuanya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
1: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kita masih dalam suasana Idul Adha. Mohon maaf lahir batin untuk rekan-rekan yang ada di studio tentunya. Baik, kami juga ingin tahu terlebih dahulu pendengar ya, bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker. Oh baik, di Sintang bersama rekan Riko ya, kalau begitu. Rekan Riko silakan untuk laporan terkini Anda mengenai cuaca dan kondisi di Sintang.
4: Oke, terima kasih. Semangat menuju akhir pekan tentunya ya. Jadi agak terlambat dikit, nggak apa-apa ya Fatih dan kawan-kawan. Pagi ini kondisi cuaca cerah, cetar membahana ya, menuju cerah karena tadi sempat panas juga, kini redup lalu cerah lagi ya, fluktuatif. Pantauan lalu lintas cukup terkendali, ramai lancar melintasi jalan Cipong Rai Fatih.
1: Baik, dari Sintang kita ke Antikong bersama rekan kami Faisal. Di sana bagaimana kondisi terkini Faisal?
5: Oke, sebelum menyampaikan kondisi cuaca terkini ya, Fatih dan juga rekan-rekan, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kemarin meskipun sudah lewat ini sudah H+3. Dan untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya, rekan Fatih. Namun sinar matahari juga kayaknya bersinar cukup lembut ya di pagi hari ini di wilayah perbatasan. Dan kalau untuk pantauan arus lalu lintas itu masih terpantau sangat lengang dan hanya 1-2 kendaraan saja yang melintasi. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda ya dari Antikong. Kita kemudian ke Sanggau bersama rekan kami Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
6: Baik, terima kasih rekan Fatih. Di Sanggau cuaca cerah pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau ya. Aktivitas masyarakat masih tampak lengang. Kemudian kegiatan masyarakat terkait dengan Hari Besar Keagamaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi lancar ya, hingga kemarin di hari kedua juga tampak masih ada proses penyembelihan hewan kurban ya, yang tentu langsung didistribusikan ke masyarakat di sekitar masjid juga, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini? Silakan.
7: Untuk di Kota Sambas pagi hari ini matahari itu belum terlihat begitu cerah ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang juga, berhubung ini pada masih lebaran juga di Sambas begitu ya Fatih ya, dan juga rekan-rekan ya. Jadi memang cukup lengang dan tentunya diharapkan juga kepada semuanya lah ya, untuk selalu hati-hati dalam berkendara begitu ya, karena memang untuk Idul Adha ini dimanfaatkan untuk bepergian ke tempat-tempat wisata Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda dari Sambas. Memang ya kalau lebaran Idul Adha di Sambas relatif lebih ramai biasanya begitu ya. Masih ada tuh kue lapis ya kayaknya. Di Pontianak begitu pun ya, untuk kondisi cuaca saat ini masih cerah berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius, tidak sepanas kemarin. Belum tahu nanti siang ya apakah akan secerah kemarin ya tanpa awan begitu. Dan untuk kondisi lalu lintas kami lakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini terpantau cuaca lebih lengang daripada biasanya pendengar, mengingat ini juga masih libur ya, tapi tetap ada beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia untuk informasi awal dari masing-masing satker. Untuk Anda yang juga ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, boleh itu cuaca maupun lalu lintas pendengar, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan mulai dari informasi mengenai pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung lancar pendengar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenak Kalbar, Jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenak Kalbar, Mahmud, mengatakan bahwa data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenak daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Nah, berdasarkan data rekapitulasi pendengar, Kabupaten Sambas ini menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, mencapai 2.673 ekor. Disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenak Kalbar juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Itu dia pendengar informasi pertama ya dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Kabupaten Sintang, di mana Bupati menegaskan bantuan sapi kurban merupakan titipan dari para pembayar pajak. Selengkapnya silakan Riko.
4: Baik, betul sekali Fatih. Jadi dalam hal ini Bupati Sintang Gregorio Herculanus Bala selaku orang nomor satu, beliau menegaskan bahwa bantuan sapi kurban yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang ini memang merupakan hasil kontribusi langsung dari masyarakat itu melalui pembayaran pajak. Dan hal ini beliau sampaikan saat menyerahkan bantuan sapi kurban Pemkab Sintang ini untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini berlangsung di halaman Bupati Sintang. Kegiatan penyerahan dilakukan pada 26 Mei 2027, satu hari sebelum perayaan Idul Adha. Dalam arahannya sekaligus juga sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pemerintah daerah ini memiliki keterbatasan anggaran sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Dalam hal ini untuk tahun ini hanya mampu menyerahkan sebanyak 8 ekor sapi kurban. Dan dirinya mengatakan, meskipun dengan keterbatasan ini, tapi pemerintah daerah hadir selalu ada untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya, dan dirinya berharap ketika nanti penyembelihan hewan telah dilakukan, maka daging-dagingnya untuk bisa dibagikan secara merata, meskipun tidak dapat semuanya, tapi yang benar-benar membutuhkannya untuk bisa mendapatkan dan merasakan nikmatnya daging kurban tersebut. Dan harapannya semoga tahun berikutnya bisa lebih banyak dan lebih merata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang, bukan dari pribadinya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda ya dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Di sana petugas Disbunak ya menemukan abses hati pada sapi kurban. Selengkapnya bagaimana, Okrin?
6: Baik, terima kasih Fatih. Benar sekali, pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan Disbunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, menyebutkan pihaknya menemukan gejala abses atau nanah pada hati sapi, salah satu sapi kurban ya, saat pemeriksaan postmortem pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau. Ditemukan infeksi pada organ hati, dan ia memastikan daging sapi kurban tetap aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dan dijelaskan pemeriksaan postmortem ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban sebelum daging didistribusikan kepada masyarakat. Pemeriksaan meliputi pengecekan organ dalam, kemudian jaringan hati, hingga kondisi fisik daging ya, guna mendeteksi adanya penyakit tertentu. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan abses pada hati sapi dengan diameter sekitar 5 cm dan bagian organ yang terindikasi mengalami infeksi kemudian langsung dipisahkan untuk mencegah tercampur dengan bagian yang masih sehat. Kemudian organ yang terindikasi infeksi langsung dipisahkan agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan layak konsumsi. Ia juga memastikan pemeriksaan kesehatan hewan akan terus dilakukan ya selama proses penyembelihan kurban berlangsung pada Idul Adha tahun ini. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Antikong, masih melaporkan mengenai Hari Raya Idul Adha. Pendengar, ratusan WNI di Malaysia sholat id bersama di KJRI Kuching. Selengkapnya silakan rekan Faisal.
5: Iya, benar sekali rekan Fatih, pendengar juga pemirsa. Ratusan warga negara Indonesia yang bekerja dan menetap di Sarawak, Malaysia mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konjen RI Kuching pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dan menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat Indonesia di perantauan. Jamaah yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja migran Indonesia, staf KJRI, hingga keluarga besar diaspora Indonesia di Kuching. Sholat Idul Adha dimulai pukul 7 waktu Malaysia dan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Marnoto Syukari. Dalam khutbahnya, Ahmad Marnoto Syukari mengajak umat Islam menjadikan momen Idul Adha sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Ia juga menegaskan, ibadah kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga bentuk keikhlasan dan solidaritas sosial. Lebih lanjut, menurut Ahmad, bagi umat Islam yang belum mampu melaksanakan kurban, nilai-nilai pengorbanan tetap dapat diwujudkan melalui bersedekah, kemudian membantu orang lain, dan menjaga hubungan baik di lingkungan sekitar. Ia mengajak umat Islam selalu meneguhkan hati untuk saling membantu dan belajar ikhlas pada setiap waktu serta pengorbanan. Dan melalui momentum Hari Raya ini juga, Konsulat Jenderal ya mengajak seluruh WNI di Malaysia untuk terus menjaga persatuan, memperkuat nilai keagamaan. Ia juga berpesan agar senantiasa saling mempererat silaturahmi serta mematuhi aturan hukum yang berlaku selama bekerja dan tinggal di negeri jiran. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari perbatasan Antikong ya. Semoga rekan-rekan kita WNI di Malaysia juga bisa bekerja dengan fokus begitu ya. Kemudian kita akan beralih ke informasi lainnya pendengar. Dari Kabupaten Sambas, MKKS Teluk Kramat raih juara umum O2SN dan FLS3N Kabupaten Sambas 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
7: Terima kasih Patih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ataupun juga MKKS Teluk Kramat ini berhasil meraih gelar juara umum pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat Kabupaten Sambas tahun 2026. Untuk prestasi tersebut ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kecamatan Teluk Kramat setelah para pelajar ini mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang olahraga, seni, dan juga sastra. Ketua MKKS Teluk Kramat, Derman, menyatakan untuk capaian tersebut ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, pendampingan guru, serta dukungan seluruh sekolah yang memang juga terlibat dalam pembinaan. Dia juga menilai keberhasilan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik agar nantinya mampu bersaing hingga ke jenjang yang lebih tinggi, baik dalam bidang olahraga ataupun juga pengembangan kreativitas seni dan juga sastra. Sementara itu, Sulianus selaku ketua panitia ini menyebutkan, untuk jumlah peserta pada tahun ini mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan kalau dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun lalu, peserta ini tercatat sebanyak 217 orang. Untuk tahun ini, meningkat menjadi 557 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sambas. Adapun untuk pelaksanaan O2SN dan juga FLS3N 2026 ini, berlangsung meriah dan juga penuh semangat kompetisi, dan selain menjadi ajang meraih prestasi, kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan karakter para pelajar melalui nilai sportivitas, kemudian juga kreativitas, kerjasama, serta kepercayaan diri. Kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: Ngapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kah?
9: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Baik pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 dan kami masih akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak di mana harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan ini terpantau relatif stabil meski masih dalam momen Idul Adha. Walaupun begitu pendengar, beberapa komoditas cabai ini masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Secara umum harga sayuran di Pasar Flamboyan ini masih masuk dalam kategori normal dan hal itu diakui oleh salah satu pedagang sayur, Tony, yang mengaku sehari-hari membuka lapak dagangan di Pasar Flamboyan. Tony mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada cabai besar dan cabai keriting. Sementara cabai rawit ini mengalami penurunan. Saat ini untuk harga cabai rawit, pendengar, kami update ya, berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Tony mengatakan untuk komoditas sayuran, harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau Rp5.000 per ikat. Sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Tony menambahkan untuk pasokan telur sendiri berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Itu dia pendengar informasi dari harga pasar ya yang dapat kami himpun dari Pasar Flamboyan, Kota Pontianak yang masih relatif stabil. Itu dia pendengar dan kemudian kami akan beralih ke Sintang kali ini. Rekan kami Riko yang akan melaporkan Kapolres Sintang dan Dinas Sosial kunjungi bayi yang ditemukan di Jalan Bayangkara. Selengkapnya silakan Riko.
1: Baik, betul Patih, beberapa kejadian waktu lalu penemuan bayi, dalam hal ini Kapolres Sintang KBP Sani Handitio bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sintang ini turun langsung untuk mengunjungi bayi yang sebelumnya ditemukan oleh warga yang berada di kawasan Jalan Bayangkara. Tepatnya penemuan ini pada hari Senin 25 Mei 2026 pagi. Di mana kunjungan ini juga dilaksanakan yaitu di kediaman saudara Asnan Patulian Ritonga yang saat ini yaitu bersama dengan istrinya merawat bayi yang ditemukan yaitu sejak pertama kali. Dan dalam kesempatan juga Kapolres bersama dengan Dinas Sosial yaitu menyerahkan sejumlah bingkisan yaitu untuk kebutuhan bayi yang ditemukan. Dan kunjungan ini juga merupakan salah satu bentuk kehadiran Polres bersama dengan Dinas Sosial ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dan juga kepolisian terhadap persoalan sosial dan juga kemanusiaan kepada masyarakat. Dan dia juga berharap bahwa nantinya yang merawat bayi ini tentu juga bisa mendapatkan rezeki, kemudian juga bayinya sehat, dan dalam hal ini juga penelusuran masih terus dilakukan siapa pemilik bayi sebenarnya, dan berharap juga kedepannya kepada seluruh masyarakat yang memang memiliki masalah sosial untuk bisa bertanggung jawab terhadap anaknya. Kita juga ikut prihatin ya, anak manusia kenapa harus dibuang, padahal itu adalah anugerah dan titipan yang harus kita jaga. Semoga ini menjadi evaluasi dan bahan renungan untuk kita semua lebih cinta kepada sesama makhluk hidup, termasuk anak bayi yang sangat mungil dan cantik. Kembali ke Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang ya. Kamu semoga dedek bayi segera ya bertemu dengan keluarganya. Dan pendengar, kami update kembali informasi dari Kabupaten Sambas. Kali ini BNPP RI percepat pembukaan perlintasan Temajuk, Teluk Melano dan pengembangan pariwisata di Sambas. Lengkapnya silakan rekan L.
2: Badan Nasional Pengelola Perbatasan ataupun juga BNPP RI ini tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Temajuk Teluk Melano di Kabupaten Sambas. Selain menjadi jalur mobilitas antar negara, untuk kawasan perbatasan tersebut ini juga diproyeksikan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, sektor pariwisata, yang memang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Untuk percepatan pembukaan kembali jalur lintas batas itu telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang ini melibatkan kementerian dan juga lembaga terkait, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah Kabupaten Sambas. Langkah kolaboratif tersebut ini sejalan dengan mandat Border Crossing Agreement atau BCA RI Malaysia tahun 2023 yang memperkuat konektivitas dan memaksimalkan potensi wisata Temajuk yang berbatasan langsung dengan kawasan unggulan di Sarawak, Malaysia. Sekretaris BNPP RI Komjen Pol Makruzi Rahman ini menyatakan pengaktifan kembali perlintasan Temajuk Teluk Melano tidak hanya berfokus pada pembukaan akses fisik, tetapi ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi sosial budaya, perdagangan, dan juga pariwisata. Adapun dalam proses percepatan tersebut, pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung seperti akses jalan, kemudian juga layanan air bersih, telekomunikasi, hingga fasilitas CIQS, ataupun juga Custom Immigration, Quarantine and Security. Dan pemerintah juga mendorong peningkatan status pos lintas batas PLB Temajuk. Ini menjadi pos lintas batas negara PLBN untuk mendukung kapasitas lalu lintas barang dan juga orang yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPB RI Budi Setiono menyatakan, untuk target operasional perlintasan Temajuk Teluk Melano ini ditetapkan pada Agustus 2026 dan pengembangan Temajuk sebagai KEK pariwisata dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi dari wilayah perbatasan dan desa di Kabupaten Sambas. Dan kedepannya dari BNPB RI ini akan membentuk tim fasilitasi untuk mengawal seluruh tahapan rencana aksi agar kawasan perbatasan tersebut tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, tetapi ini juga pusat pertumbuhan ekonomi lintas negara. Mudah-mudahan nanti ini tentunya bisa meningkatkan ekonomi jadi untuk warga perbatasan di Temajuk ya. Jadi kalau mau ke Malaysia dari Temajuk itu semakin dekat begitu ya, Patih.
0: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar, di mana jumlah hewan kurban di Sanggau naik tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin.
3: Baik, terima kasih Fatih. Panitia Besar Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau mencatat kenaikan jumlah hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani mengaku bersyukur atas kenaikan jumlah hewan kurban tersebut. Berdasarkan data PHBI tahun 2025, jumlah hewan kurban sebanyak 750 ekor sapi dan juga kambing. Sementara untuk tahun 2026 ini meningkat menjadi 845 ekor sapi dan juga kambing. Hampir 95 ekor peningkatan sapi dan juga kambing hewan kurban. Nah, bertambahnya jumlah hewan kurban itu membuktikan ada peningkatan kepedulian umat Islam terhadap ajaran agama dan juga hubungan sesama manusia. Dan dikatakan hal itu juga menjadi wujud kesalehan sosial umat Islam di Kabupaten Sanggau. Atas nama PHBI, Saukani menyampaikan terima kasih ya kepada seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Sanggau untuk berkurban tahun ini. Semoga pahala kelimpahan berkah menyelimuti seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Sanggau. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian kita ke Entikong. Di sana perusahaan sawit Malaysia gelar Idul Adha bersama pekerja Indonesia. Selengkapnya silakan Faisal.
4: Oke, benar sekali rekan Patih, informasi kedua dari perbatasan Entikong. Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia menggelar perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama para pekerja migran Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan perkebunan Salkra Kedup 2, wilayah Serian, dan menjadi simbol kebersamaan antara perusahaan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Pengurus Sumber Daya Manusia Salkra Kedup 2, Alexander Wong, mengatakan kegiatan Idul Adha bersama pekerja Indonesia merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para pekerja dalam mendukung industri perkebunan di Sarawak. Perayaan Idul Adha melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, serta silaturahmi bersama pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Dan di kesempatan yang sama juga, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching menyampaikan kegiatan Idul Adha tersebut menjadi gambaran eratnya hubungan sosial antara pekerja migran Indonesia dengan perusahaan perkebunan di Malaysia. Selain memperkuat nilai keagamaan, perayaan kurban juga menjadi sarana mempererat solidaritas antar sesama WNI di perantauan. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Entikong ya. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan kami di Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih kembali Pati.
3: Terima kasih Pati.
0: Baik, semoga lancar-lancar ya kegiatannya di hari Jumat ini. Dan pendengar, setelah ini masih akan ada Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha